karena itu titel diberikan Allah karena perjuangan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah bersih, masuklah Nabi ke dalam. Abu Bakar bersandar ke dinding gua batu, bukan macam kita tanah, bersandar dia. Jadi kalau ada nampak jamaah bersandar, itu bukan dia mengantuk, dia ingin mengenang bagaimana hijrah Allah. Terasa tak boleh kita suuzon sama Allah. Semana Abu Bakar malam itu bersandar, Abu Bakar, kaki Abu Bakar ini melonjor banyak karena capek lelah berjalan. Datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meletakkan tengkuknya di atas paha Abu Bakar. Saya sama Umar yang bawa acara tadi akrab, lama sudah saya kenal. Waktu dia nikah saya tahu sih. Tapi rasanya kalau dia duduk meletakkan ke paha dia sedang pula. Nabi dengan Abu Bakar tak ada jarak. Diletakkannya tengkuknya ke paha Abu Bakar, Nabi pun tertidur. Tak lama Nabi tertidur, terbangun Nabi, menetes air dari atas. Kata Nabi, gelap, air apa ni Abu Bakar? Hujan tak mungkin, embun tak mungkin, air apa ni Abu Bakar? Kata Abu Bakar, air mata aku ya Rasulullah. Kenapa kau menangis? Kakiku disengat binatang berbisa. Kakinya disengat binatang berbisa. Bapak ibu kalau mau tahu rasanya, balik dari sini, pergi ke tempat jual makanan ikan arwana. Beli nipan agak 3 biji. Kalau mau merasakan bagaimana Abu Bakar malam itu. Kakinya bisa dia tahan, tak bergerak kakinya. Memangku kepala Nabi Muhammad SAW, bisa tak bergerak. Andai kita lah yang mangku malam, melompat. Maka Rasulullah tak bertahan dia. Abu Bakar kaki bisa ditahan, tak bergerak kakinya, disengat binatang itu tak bisa ditahan kan. Tapi ada satu yang tak bisa ditahannya, air mata tak bisa. Tak bisa ditahan. Makanya kadang kita tengok anak-anak muda di kantin kampus itu menangis, menengok lontong. Kau nangis kenapa? Galau Pak Ustaz. SMS gak dibalas, telepon gak diangkat. Reh! Mental kruku. Baru menghadapi itu, gimana mau melawan Israel? Mau lah pakai pempes. Begitulah Abu Bakar Siddiq menahankan senyatan. Satu yang tak bisa ditahan, air mata. Tapi sekarang ada ibu-ibu yang bisa menahan air mata. Waktu meninggal lakinya tak nangis ya. Tanya, ibu tak nangis? Tidak, Pak Ustaz. Kenapa? Gak lama aku tunggu. Tidak, jamaah Al-Ikhlas. Jamaah dekat-dekat sini juga. Lalu kemudian sampailah pagi. Malam apa itu? Malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad. 3 malam, 3 hari, 3 malam mereka transit di sana. Yang ngirim makanan siapa? Perempuan namanya Asma, pakai Hamzah. Asma, kalau Asma, susah omong. Ini namanya Asma binti Abi Bakar. Saya laki-laki sehat. Rasanya kalau disuruh lam bawa nasi ke atas. Asma 3 hari 3 malam membawakan makanan. Apa pelajaran dari sini? Pentingnya peranan perempuan. Dengan katakan Islam tak memperdulikan perempuan. Nih pelajaran dari hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perempuan naik ke atas membawa makan. Selama 3 hari berita hiruk pikuk di Makkah ini harus disampaikan ke Nabi di atas. Berita di Makkah sampai ke atas. Berita di Makkah sampai ke atas. Siapa yang membawa berita? Namanya Abdullah. Malam dia di atas, siang dia di Makkah. Dengar berita.

naik ke atas. Apa makna pelajaran dari sini? Pentingnya update status. Oke, nanti kalau ada kawan sugi-sugi update. Alhamdulillah Ustaz Somad sudah berada di tempat. Alhamdulillah Ustaz sudah memiliki. Alhamdulillah Ustaz baru saja minum. Nah, itu ciri-ciri Abdullah. Update mantap terus. Wow. Itu juga kalau ada kawan-kawan mengambil gambar, itu termasuk ciri-ciri Abdullah yang mengambil. Allahu Akbar. Nah, yang mengantar makanan Abdullah. Asma, yang membawa berita Abdullah. Yang menemani di gua Abu Bakar. Yang menempati tempat tidur Nabi Ali bin Abi Thalib. Ada pula yang pura-pura mengembala kambing di bawah untuk ngasih kode ke atas. Kalau tiba-tiba nanti datang kafir Quraisy, namanya Amir bin Fuhairah. Inilah yang dikenal sekarang dengan istilah job description, pembagian kerja. Nah, jadi adik-adik yang buat komunitas harus bagi kerja. Acara malam ini terwujud sedemikian orang banyak. Ini kan karena ada job description. Ada yang ngirim WA aja tu. Alhamdulillah tapi apa? Malam ini tak datang. Oh maaf, aku ngirim aja itu. Pahala dah dapat ni. Ini pun berkurang juga utang. Kita itu kalau mengajak orang, kita membuat. Ini yang nyuruh orang datang. Hadirlah tabligh akbar, hadirlah tabligh akbar. Kau tak datang? Aku dapat pahalanya je lah. Tiga hari, tiga malam di dalam. Kenapa mesti tiga hari, tiga malam? Menunggu suasana. Inilah yang disebut dengan strategi. Strategi. Bahasa Arabnya siasat. Bahasa kitanya siasat. Jadi jangan kalian bayangkan Nabi keluar rumah, langkah kaki, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah, apa yang terjadi, terjadilah. Kan begitu, itu namanya pasrah tapi tak rela. Nabi penuh dengan matang pembagian tugas kerja. Ali, kau tidur di tempat tidur aku. Abu Bakar, kau menemani aku di atas. Asma, bawa makanan. Abdullah, update berita. Amir bin Fuhairah, engkau pura-pura mengembala kambing. Malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, mengkecoh musuh sehingga musuh kehilangan. Wah, hilang nih. Mana dia? Mana dia? Dia masih ada di lokasi menunggu dulu. Karena kalau langsung berangkat ditangkap lah. Strategi. Nabi itu penuh dengan intelijensia. Ada bukunya Intelijensia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka anak-anak muda harus belajar ini dari sejarah perjalanan hijrah. Malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad. Hari Ahad, malam Senin baru mereka bertolak. Tapi yang tahu jalan itu tak banyak. Kalau ditempuh jalan biasa, keluar dari jalan Ikhlas, masuk jalan Nangka, habislah. Cari yang tahu gang-gang kecil yang kira-kira tak kena razia. Yang tahu jalan itu seorang bernama Abdullah bin Urayqiq. Ingat namanya, Abdullah bin Urayqiq, pakai kok sama toh, Urayqiq. Dan dia itu non-muslim. Walaupun namanya Abdullah, tapi dia non-muslim. Abdullah bin Urayqiq. Apa pelajaran dari sini? Boleh berkawan dengan non-muslim kalau tidak membahayakan. Jadi jangan, dia non-muslim, hancurkan rumahnya, larikan pacarnya. Nabi berkawan dengan Abdullah bin Urayqiq 8 hari 8 malam dari kota Makkah menuju Madinah, yang menunjukkan jalan non-muslim. Makanya berkawan dengan non-muslim silakan, bertetangga dengan non-muslim tak apa-apa, nikah dengan non-muslim syarat dan ketentuan berlaku. Makan dengan dia, tengok rumah makannya dulu, sederhana tak apa-apa, Bare Solo tak apa-apa, Tesalonika Babi Bangga. Ustaz kok tahu?

Nah, oleh sebab itu maka berkawan dengan beda agama tidak apa-apa. Wala ana abidun ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Ini dasar Islam. Lalu kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan. Abu Bakar Siddiq menunjuk jalannya Abdullah bin Uraidin Nabi Muhammad SAW. Tentu ada duit ongkos biaya perjalanan. Siapa yang menanggung biaya hijrah? Abu Bakar Siddiq punya emas. Emas disimpan dalam kain. Ini kain, ini emas. Emas kalau dimasukkan ke dalam kain memuncul nampak kain. Datanglah ayah Abu Bakar. Nama ayahnya itu, nama ayahnya Abu Quhafah. Nama siapa nama ayahnya? Abu Quhafah. Ingat, Abu Quhafah. Abu Quhafah ini tak Islam, benci sama Nabi Muhammad. Datang dia menjumpai Asma. Asma, ya, ayah kau mana? Ayah sudah pergi sama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana emasnya? Aku curiga jangan-jangan emasnya sudah dibawa Muhammad ini. Dirasaku berkata emas nampaknya lah habis ini. Datang Asma, diambilnya batu, dimasukkannya ke kain. Atau buat tuh. Kata Asma, atuk, ya, cuba atuk pegang. Dipegang atuk tadi. Ini emasnya, iya atuk. Oh, masih banyak ya. Padahal batu itu boleh membohongi orang buta yang bongak, tolol, goblok. Siasat, ini sedang siasat ini. Akhirnya Abu Quhafah itu masuk Islam juga. Tapi nanti setelah 8 tahun hijrah, pindah balik ke Makkah, baru dia masuk Islam. Abu Quhafah masuk Islam. Makanya jangan nonton cuma CD kedua, CD ketiga masih ada. Pegang. Ini emasnya ya. Padahal batu, emas itu sudah dibawa perjuangan. Makanya nanti kalau ada ustaz ceramah isinya mencaci maki Abu Bakar, itu ciri aliran sesat. Mencaci maki Abu Bakar. Abu Bakar pengkhianat. Abu Bakar merampas kekuasaan Ali. La tasubbu ashabi, jangan kau caci maki sahabatku. Law anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaban, seandainya ada di antara kalian yang bersedekah emas sebesar bukit Uhud, belum tentu dapat setengah mutnya Abu Bakar Siddiq. Habis hartanya untuk Islam. Kita apa? Kita apa perjuangan kita untuk Islam? Otak saja yang hilang dari mana? Luangkan kotak tadi belum? Ini sudah cerita-cerita emas ini, saya yakin ibu-ibu itu sudah siap nih. Mana dia Ustaz? Mana dia? Waktu kotak dibagikan di Mesir, acara penggalangan dana, mata saya menengok sendiri ibu-ibu orang Mesir itu mengeluarkan emas. Oh, oh, maksudnya. Oh. Kalau mau nengok di Masjid Ikhlas, coba sudah. Oh, besok pas dibawa ke Ramayana, rupanya imitas. Orang yang bersedekah emas imitasi masuk surga, surganya imitasi. Nah, lalu kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan. Sampai di tengah perjalanan, tiba-tiba nampak abu. Abu. Bahasa Indonesia nya apa itu? Debu. Debu abu. Ya Rasulullah, ya. Aduh abu ya Rasulullah. Aduh debu ya Rasulullah. Ditengok Rasulullah. Oh, ada orang mengejar kita. Karena orang kalau naik kuda kencang, itu debunya naik ke atas. Ada orang mengejar. Rupanya yang mengejar itu namanya Suraqah. Suraqah. Pakai kok, Suraqah. Sampai ke kampung kita, Suraqah. Dikejarnya Nabi kencang. Begitu sudah mau sampai menangkap Nabi, ujung kaki kuda depannya terperosok ke pasir, jatuh bergelinding, berguling, jatuh. Padahal seumur hidup naik kuda tak pernah jatuh. Macam saya, mana pernah saya jatuh? Ada dua kali, cuma kudanya pelan. Jatuh. Akhirnya

dikejarnya lagi Nabi Muhammad, dicegatnya Nabi, stop. Aku Surabaya seumur hidup tak pernah jatuh dari kuda, pembunuh bayaran. Tapi sekarang aku sadar, rupanya yang kukejar ini bukan manusia biasa. Engkau manusia bukan biasa. Maka hari ini, itu maknanya ada orang yang keluar dari rumah dengan niat jahat, tapi di tengah jalan bisa menjadi baik. Tapi sebaliknya ada orang yang dari rumah baik, tiba-tiba di jalan menjadi jahat. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Jangan sampai di akhirat kita malu sama Surakoh. Waktu itu Surakoh sudah ditawarkan.

itu kurang tahun-tahun yang udah berkurang lah itu. Kalau satu ekor onta 30 juta kali 100 berapa? 3 miliar mas bro. 3 miliar. Kalau onta yang mahal yang bagus 70 juta, 7M. Mau berangkat dari rumah niat kepala Muhammad 7M, kepala Muhammad 7M, kepala Muhammad 7M. Tapi begitu jatuh dia menemukan titik baliknya, tak ada harga 7 miliar. Apa kata Nabi? Arif anna surakah, kau balik ke Makkah, jangan ceritakan tentang kami. 7 miliar tak ada harganya, tapi ada kebahagiaan yang dapat, tak dapat ditembus dengan harta. Apa dia? Iman. Apa dia? Kelapangan dada. Oleh sebab itu maka kalau ada orang mengatakan semua bisa dibayar dengan uang, ada yang tak bisa dibayar dengan materi, kebahagiaan hati, kelapangan yang dirasakan oleh surakoh saat itu. Apa pelajaran yang perlu kita ambil? Ada orang keluar rumah niatnya mau memancung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang keluar rumah niatnya mau dapat cari harta haram, tapi di tengah jalan dia bertaubat. Betapa malunya dari rumah niatnya bismillahirrahmanirrahim, sampai ke tempat itu tak usah saya ceritakan, dia makin banyak orang sakit hati. Lanjut perjalanan, lanjut berapa lama perjalanan ini Pak Ustaz? Berangkat hari Ahad malam Senin, sampai di Kuba hari Senin. Malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin, hari Senin. 8 hari, 8 malam. Sampai di perjalanan, haus. Air sudah habis. Boleh minta air susu kambing. Nampak peternakan kambing, boleh minta air susu kambing. Boleh kami minta susu kambing? Boleh. Silakan. Tapi sekarang musim kemarau, susu kambing kering. Tapi kalau mau tes lah, di situ terjadi mukjizat. Ketika diperah oleh Abu Bakar, Nabi berdoa, didoakan Nabi, tiba-tiba ada air, keluar air susu kambing satu gelas. Abu Bakar menyapu bagian bawah, bagian bawah itu disapunya. Kenapa disapunya? Dia tak mau ada pasir menetes kena ke pakaian Nabi. Tengok adab Abu Bakar. Dapat air minum, disapunya bagian bawah, dibikinkan Nabi. Lalu Nabi pun meminum air susu itu. Apa kata Nabi? Fasyariban Nabiyu hatta irtawaitu. Nabi meminum air itu sampai hausku hilang. Saya waktu baca itu, Nabi minum air itu sampai hausku hilang. Yang minum siapa? Nabi. Yang hausnya hilang? Ini salah cetak hukum. Nabi minum sampai hausku hilang. Sekarang kita tes. Keluar status, melihat Ustaz minum hausku menjadi-jadi. Abu Bakar sudah sampai pada tingkat merasakan tenggorokan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Air susu lalu di tenggorokan siapa? Tenggorokan Muhammad. Tapi yang lega tenggorokan siapa? Abu Bakar. Sudah sampai ke tingkat

itu berlaku fuh. Tapi jangan dibalik, banyak juga sekarang anak muda tak nikah. Kau kenapa tak nikah? Nengok kau nikah, aku sudah terasa nikah. Nah, dan oleh sebab itu maka inilah puncak daripada sekedar simpati. Kasiannya Abu Bakar sudah sampai pada tingkat di atas simpati. XL tu Pak Ustaz. Empat merasakan perasaan kawan. Inilah yang dikenal dengan tenggang rasa tepos liro. Puncak daripada cinta, puncak daripada ukhuwah Islamiyah, puncak daripada persaudaraan adalah merasakan perasaan orang lain. Maka kita paham hijrah itu kenapa tidak kun payakun. Padahal kalau orang-orang ngapain apa nanti 8 malam minal masjidil arami minal masjidil aqsa, naik lagi ke Sidratul Muntaha. Tak sampai semalam selesai. Nama Abu Iza Allah dan saya ayat kula lakukan. Kenapa perjalanan ini 8 hari 8 malam? Dengan berjalan kita kenal dengan orang. Kau kenal dengan si Fulan? Kenal. Pernah kau jumpa? Enggak, kau belum kenal. Kau kenal dengan si Fulan? Kenal. Pernah kau salaman sama dia? Belum, kau belum kenal. Kau kenal dengan si Fulan? Kenal. Pernah kau seperjalanan sama dia? Tidak, belum kenal. Berjalan sama orang, barulah sadar kita selama ini dia nampaknya sabar, berwibawa, rupanya perut kenyang. Waktu lapar, nampak musang berbulu, bulu harimau. Kenapa itu yang diberikan Allah SWT? Makanya kalau mau kenalan sama orang, banyak perjalanan. Saya ingin berkenalan dengan anak-anak muda ini. Nanti sampai masanya kita akan sama-sama berjalan touring kita nanti. Barulah kita kenal. Baru tahu kawan mana lawan ketika busi mati. Barulah tahu. Mati ya? Iya. Tapi ada kawan yang Masya Allah. Mati ya? Iya. Kasihnya mancis dia. Ayo bro, kata dia, aku dorong dari belakang, diulurkannya kakinya, ayo. Demi kau, gak ada lo gak rame. Itu. Tapi jangan lama-lama pula, kata dia. Nah, akhirnya singkat cerita, sampailah mereka bisa

0: hari Senin, menginap sampai malam, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, selama 4 malam berdiri satu masjid, itulah dia Masjid Quba. Bukan Fidel Castro. Quba pakai kok, bukan Quba. Quba cerutu. Masjid Quba. Siapa yang sholat di Masjid Quba sama dengan umrah. Iya Pak Ustaz, iya. Menyesal kami Ustaz kemarin di Masjid Quba tak sholat. Jadi apa? Ambil selfie. Tak sholat sunnah. Sholat sunnah di Masjid Quba. 4 hari 4 malam berdiri satu masjid. Tanya Profesor Ilyas Husti bagaimana sulitnya mendirikan masjid. Ikhlas. Tanya Pak Dr. Andus Haji Ahmad MSI bagaimana susahnya dulu mendirikan Masjid Islamic Center Pasir Pengayaran Rokan Hulu. Apa kata anggota-anggota dewan itu dulu? Wah, masjid di pokok karet. Iya, ciga sama cingko aja lah sholat situ nanti. Tak yakin mereka ada manusia yang sholat di situ. Apa yang terjadi sekarang? 17.000 orang sholat di Islamic Center Pasir Pengarayan Rokan Hulu hari Ahad, hari Sabtu. Sabtu Ahad, masjid terbaik se-Indonesia 2015. Menaranya 99 meter pakai lift ke atas. Wah, Ustaz Somad, kalau Ustaz naik ke atas nampak rumah Ustaz di Panam. Naiklah saya sampai ke atas, saya tengok tak ada. Kata bapak nampak, nengoknya pakai mata hati Pak Ustaz. Bayangkan strategis Rokan Hulu, sebelah kanan Sumatera Barat Payakumbu, sebelah kiri habis dari Banu Sumatera Utara, Riau Sumatera Utara. Makanya kali Sabtu hari Ahad plat BK sama plat BA, BK BA BM pula ada. Bayangkan tuh hebatnya masjid, masjid. Makanya membangun peradaban berawal dari masjid. Karena Nabi bangun masjid pertama Makkah Masjidil Haram, Madinah Masjid Nabawi, Palestina Masjidil Aqsa. Makanya mencari menantu juga cari yang selalu ke masjid. Ibu-ibu di belakang yang cari menantu yang karaoke, diskotik. Kasihan anak gadis kita macam tidur sama babi hutan. Carilah masjid ikhlasnya. Tengok banyak ganteng-ganteng yang wajah-wajah. Cari ibu, kalau bisa ibu cari yang berdiri-berdiri. Itu tahan uji ibu. Tadi mulai ceramah jam 8:30, sekarang jam 10. Sudah 90 menit saya ceramah. Tak terbayangkan gimana kesemutannya. Tapi mereka, mudah-mudahan anak-anak lajang ini ditemukan dengan jodoh yang baik. Amin. Yang bilang amin, yang belum nikah. Yang udah pula. Dia tak tahu bini di belakang. Nah, sesudah itu hari Jumat bertolaklah Nabi dari Quba tadi menuju tempat namanya Yathrib. Apa namanya? Ya, pakai Yathrib. Yathrib. Yathrib artinya tanah mati, tanah tandus, tanah busuk, tanah banyak kuman dan penyakit. Bayangkan kalau kau mau kemana? Ke Yathrib. Tanah mati, tanah busuk, tanah banyak kuman dan penyakit. Dirobah Nabi namanya menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Kota peradaban yang terang benderang. Jadi kalau ada orang mengatakan, what is in a name? Apa arti sebuah nama? Nama penting, saudaraku. Nama itu penting. Kau mau ke mana? Masjid Al-Ikhlas. Penting. Kau mau jadi ke mana? Aku mau ke masjid. Ada tu masjid simpang itu. Nama penting. Nabi merubah nama tempat menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Sampai di Madinah, dibangunlah Masjid Nabawi, lalu dipersaudarakan antara orang Makkah Muhajirin dengan orang Ansar dipersaudarakan antara orang Islam dengan orang Yahudi, maka peradaban dari masjid. Kalau mau melihat umat ini bangkit, maka ramaikan lagi masjid. Saya tak perlu menceramahi Bapak Ibu, karena Masjid Ikhlas sudah mau meletup saking ramai, sampai keluar, sampai di jalan. Mudah-mudahan kita semua istiqomah insyaAllah. Itulah yang saya sampaikan 90 menit. Tapi cerita hijrah belum selesai. Siapa yang akan melanjutkan? Nanti kalau ada acara di Masjid Ar-Rahman, datang. Masjid An-Nur, datang. Masjid As-Salam, datang. Di mana saja acara pengajian hijrah, Dr. Mustafa Umar, Dr. Mawardi Muhammad Saleh, Dr. Saidul Amin, profesor-profesor, datang. Pokoknya jangan sampai tak datang. Ada yang mengatakan menyambut tahun baru hijrah ini bid'ah, Pak Ustaz. Ustaz dengarkan itu. Bid'ah kata dia, datang. Bid'ah sampai dia akhirnya capek. Bid'ah lu, datang juga. Bid'ah, datang juga lagi. Bid'ah, oh, capek. Walau tone ini tiba juga. Buat terus. Ajar terus.
1: Bulan Muharram bulan yang dimuliakan oleh Allah. Dibedakan dengan bulan yang lainnya. Kemudian di bulan Muharram ini ada keutamaan yang khusus di bulan Muharram. Secara umum disebutkan oleh baginda Nabi, Afdhalu siyami ba'da Ramadhana siyamu syahrullahi al-Muharram. Kalau ingin berpuasa, sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadhan adalah puasa bulan Muharram.

Bila tentang tolak al-badru alaina, sebagian mengatakan sanadnya tak sahih. No sahih tak sahih, yang jelas bahwa ada kebahagiaan menyambut kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Begitu dulu sahabat, Nabi datang disambut tolak al-badru alaina. Ustaz Somad datang ke rumahnya, disambutnya dengan lagu Jatuh Bangun Aku Mengejarmu. Begitu turun dari kendaraan, itulah pula lagu nyanyikan. Maka saya banyak tak datang pesta-pesta kibut-kibut tunggal. Sekarang alhamdulillah sudah banyak pesta-pesta di Pekanbaru, tidak lagi pakai lagu-lagu maksiat, sudah pakai lagu-lagu religi. Terus tengok suaranya mantap, tengok berkumis. Jadilah ibu-ibu yang mau pakai rebana bagus, tapi yang pula ada acara nikah nyanyikan lagu Bila Israel Datang Mama, menangislah kedua mempelai. Sesuaikanlah sama lagu bahagia, lagu Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma. Barulah ini dah lagu No Woman No Cry. No Woman No Cry. Yang menyanyi tak paham, yang mendengar tak paham. Kamu selalu menganggu. Tak aku dianggu kan.

سبحان الله وتعالى sebagaimana dalam hadis yang sahih dari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda afdalus siyam ba'da ramadan syahrullah al-muharram. Ketahuilah bahwasanya sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, bulan Muharram. Perhatikan Nabi SAW mengatakan bulan Allah. Dan Nabi SAW tidak pernah menyebutkan

mengawali penanggalan Hijriah. Padahal yang sangat penting barangkali untuk kita semua sadari bahwa penetapan tahun Hijriah itu bukan sekedar memberikan kesan perubahan tanggal, menunjukkan waktu-waktu yang ditetapkan dalam sistem penanggalan Islami, khususnya di era Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu atas usulan salah satunya sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Lebih daripada itu, penetapan momentum hijrah Nabi SAW

merubah suasana yang sulit menjadi lapang. Itulah ciri khas muslim dengan membawa tuntunan islami. Karena itu, perjalanan setiap muslim ke berbagai tempat seringkali disebut dengan fathah. Fathu Makkah, Fathu Andalus. Selalu menggunakan kata fathu, fathu, fathu. Inna fatahna laka.

memiliki nama Al-Fattah, yang membuka segala ruang kemuliaan, yang membuka segala yang sulit menjadi ringan dan mudah, serta membuka segala peluang-peluang yang terbaik untuk hamba-hambanya. Hijrah juga dipahami dalam hadis Nabi SAW adalah meninggalkan segala yang kurang baik menuju kepada setiap yang mulia, meninggalkan yang salah, yang terlarang, menuju yang soleh, yang dianjurkan. Wal hijratu, dan hijrah itu esensinya ialah berpindah. Man hajara ammanallahu anhu, bagi siapapun yang mampu berpindah dari keadaan yang dilarang oleh Allah, yang tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya, kepada segala hal yang direstui oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka segala yang dilarang itu singkatnya disebut dengan muharram. Bertutur yang tidak baik itu dilarang, muharram. Mendengar yang tidak elok itu dilarang, muharram. Berzina, korupsi,

0: kamu secepatnya tambahkan alif lam di depan kata muharram sehingga katanya berubah menjadi al-muharram. Bulan pertama di tahun Hijriah diberi nama dengan al-muharram, bukan sekedar ingin menunjuk waktu yang telah berubah, berganti bulannya, berganti tahunnya. Tidak, esensinya ini ingin memberikan pelajaran yang dalam kepada kita semua. Jika kita ingin berhijrah menuju sifat-sifat yang mulia yang direstui oleh Allah dan Rasulnya, maka mulailah dengan meninggalkan segala yang Allah dan Rasulnya larang. Maka dengan itu akan terbuka semua peluang-peluang kebaikan yang mampu dilakukan oleh seluruh bagian tubuh kita. Selamat Tahun Baru Hijriah 1444 Hijrah. Semoga dengan itu mampu merubah diri kita menjadi lebih baik dan mengantarkan kita pada kesolehan yang paripurna. Itulah esensi hijrah yang sesungguhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Di bulan Muharram ini ada amalan-amalan yang sangat dianjurkan. Pertama, memperbanyak istighfar. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan turunkan bencana selagi di tengah mereka masih banyak orang-orang yang istighfar. Yang kedua, siapa yang diberikan keluasan rezeki oleh Allah di bulan ini, dekatlah sama anak yatim. Ana wa kafilul yatim kahatini yaumal qiyamah. Dan aku dengan orang yang mau menanggung beban anak yatim seperti dua jari ini di akhirat. Kalau di akhirat ingin dekat dengan Nabi, di dunia dekatlah dengan yatim. Yang ketiga, puasa sunnah. Kalau mampu 10 hari, kalau enggak 3 hari, sekurang-kurangnya 1 hari saja di bulan Muharram ini. Puasa itu penting buat kita karena intinya adalah pengendalian diri. Penghalal pun kalau belum waktunya kita bisa menahan diri. Itulah hebatnya disiplin dari

0: pas sholat Bakar jadi sebentar. Berapa lama kau tahan? Boleh. Agak-agak gosong sedikit. Hai tangan, tahan kau masuk neraka nanti tangan. Nama kau nanti nama nerakanya neraka Sakor. Masalakakum fi Sakor. Kenapa kau masuk dalam neraka Sakor? Lam nakum minal musallin, karena tak sholat.
1: Pendengar Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini bersama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an sambil menantikan dikumandangkannya waktu azan salat zuhur.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Ya

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu. Dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram, haji atau umroh. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadyu, hewan-hewan kurban, dan kolait, hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat berat siksanya.

diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam, anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatmu bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Mereka bertanya kepadamu Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, yang dihalalkan bagimu adalah makanan yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah waktu melepasnya. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat cepat perhitungannya.

0: ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
1: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, kakus, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik, suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.

Dan ingatlah akan karunia Allah kepadamu dan perjanjiannya yang telah diikatkan kepadamu. Ketika kamu mengatakan, kami mendengar dan kami menaati, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala isi hati.

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan.

Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapat ampunan dan pahala yang besar.

Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya, lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal.

Dan sungguh, Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Dan Allah berfirman, Aku bersamamu. Sungguh, jika kamu melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka, dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus kesalahan-kesalahanmu, dan pasti akan aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus.

Tetapi karena mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka, dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau Muhammad, senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

0: Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan.
1: Yahdi bihillahu man ittaba'a ridha.

Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridoannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya, dan menunjukkan ke jalan yang lurus.

0: qadir.
1: Sungguh, telah kafir orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih Putra Maryam. Katakanlah Muhammad, siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia hendak membinasakan Al-Masih Putra Maryam beserta ibunya dan seluruh manusia yang berada di bumi? Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: Radio Dakwah Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kini tiba saatnya kita mendengarkan kumandang azan zuhur untuk Anda di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: jawab azan sama dengan ucapan muazzin, kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Ditutup dengan doa wasilah. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammati wassalatu qa'imah. Hadhihi sayyidina Muhammadin al-wasilah wal fadilah. والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعض الله مقام محفوظ الذي وعد تحمده لكن لما رواية البيهقي أنا تنبعت إنك لا تخلف الميعاد حلت له شفاعتي يوم القيامة لا يأتي تدفقكم شفاعتي pada hari kiamat.
1: Ya, pendengar Radio Dakwah Islam Center yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur untuk Anda di wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan insyaallah mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
2: Allah

استغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شمي عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله إياك نعبد إياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبيه محمد وآله أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والأحمق من اتبع نفس هواه وتمنى على الله تعالى الأمن. وقال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى أيها الملك ما لم تعمل لم تجد الأجر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. أما بعد, Alhamdulillah, lagi dan lagi kita ucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan Allah kesehatan jasmani dan rohani, dan juga kekuatan, kemampuan untuk bisa hadir di masjid ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita selalu istiqamah di dalam amal-amal khair, amal-amal kebaikan, yang dia adalah salah satu jalan atau sebab terbukanya pintu rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat zuhur Islamic Center yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pendidikan yang kita lihat khususnya di wilayah kita Samarinda dan umumnya di Indonesia selalu dibuat setiap tahunnya. Orang yang mendidik semakin banyak dan yang terdidik juga bertambah banyak. Tetapi di dalam banyaknya yang mendidik dan terdidik, ini sangat sedikit di antaranya yang cerdas. Pendidikan semakin dibuat, yang mendidik juga bertambah terus menerus setiap tahunnya, tapi yang cerdas sedikit. Bagaimana pemahamannya? Kita ambil dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan al-kais man dana nafsahu 'amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik, orang yang pandai, kata Rasulullah, orang yang selalu muhasabah, selalu introspeksi diri, selalu melihat jauh ke depan, dia memandang kepada dirinya kalau dia mungkin sudah melakukan ibadah dan rajin melakukan ibadah, dia masih muhasabah, dia masih memeriksa apakah yang sudah kulakukan ibadah ini benar ataukah sudah di dalam kehendak dan sesuai aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah ibadah yang kulakukan sudah dengan ilmu atau ibadah yang kulakukan tanpa didasari dengan ilmu?
ini selalu diadakan introspeksi. Ini orang yang paling pintar, kata Rasulullah. Orang yang pintar adalah mandana nafsahu, orang yang selalu muhasabah, introspeksi dengan dirinya, mengingat kehidupannya. Saya sudah usia mungkin 50 tahun, apa yang saya persiapkan ketika nanti saya mati? Sudah banyakkah amal ibadah saya? Atau mungkin saya terus melakukan maksiat? Kalau sudah saya lakukan ibadah, apakah karena Allah? Atau ibadah saya sudah sesuai dengan tuntunan dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini yang selalu diperhatikan. Ini orang yang cerdas. Kalau dia mungkin memperhatikan banyak melakukan maksiat, lalu dia ingat dan istighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah atas kesalahan yang sudah dilakukannya. Ini orang yang cerdas, kata Rasulullah. Orang yang selalu muhasabah, memeriksa keadaan dirinya dan tidak memeriksa orang lain. Kadang banyak kita lihat orang yang selalu memeriksa keadaan orang lain. Si Anu jarang sholat, si Anu jarang jamaah. Dia bisa memeriksa, mengoreksi orang lain, sementara sedikit dia mengoreksi di dalam dirinya. Maka orang yang cerdas, dia lebih pandang kepada dirinya, lebih banyak memandang kepada kekurangannya, lebih banyak memperhatikan kepada kelemahannya, lebih banyak memperhatikan kepada kealpaannya, ketimbang dia memeriksa keburukan dan kesalahan orang lain. Wa'amila lima ba'dal maut. Dan orang yang cerdas tadi, kata Rasulullah, dia selalu bermuhasabah, dia selalu introspeksi. Wa'amila lima ba'dal maut, dan dia beramal, beribadah untuk sanggupnya ketika nanti dia akan mati. Karena semua kita pasti akan menghadapi namanya kematian. Mau tidak mau, siap tidak siap, terima tidak terima, pasti akan terjadi kematian. Nah, orang yang paling cerdas, kata Rasulullah, dia beramal, dia beribadah untuk sanggupnya ketika nanti dia sudah mati. Karena amal ini, ibadah yang kita lakukan, ini salah satu sarana mengetuk pintu rahmatnya Allah. Sekalipun kita mungkin ngerti atau tahu, di dalam hadis Rasulullah mengatakan bahwa semua kita masuk surga itu dengan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, engkau bagaimana ya Rasul? Kata Rasulullah, saya pun seperti itu. Bagaimana kita bisa mendapatkan rahmatnya Allah kalau ketika kita hidup saat ini tidak dijemput rahmat, tidak menjemput rahmatnya Allah? Menjemput rahmatnya Allah ialah dengan melakukan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang paling cerdas, kata Rasulullah. Mereka yang beramal untuk melakukan amal ibadah untuk sanggupnya ketika nanti dia mati. Ini orang yang jauh memandang ke depan, memandang perkara yang jauh lebih kekal, mempersiapkan perjalanan yang panjang, perjalanan yang tidak ada batas dan ukurannya, tidak ada masa dan ketentuannya, ialah perjalanan akhirat. Maka orang yang paling pintar, orang yang jauh memandang ke depan. Bagaimana yang ke depan? Apakah masa akan datang? Atau mungkin 10-20 tahun lagi? Bukan. Orang yang cerdas, dia memandang jauh lebih daripada itu, jauh melampaui alam semesta ini, dia menembus ke alam akhirat. Nah, inilah orang yang paling pintar. Dia mempersiapkan perkara yang abadi, mempersiapkan perkara yang kekal, mempersiapkan perkara yang selama-lamanya. Ketika dia masuk ke dalam syurga-Nya Allah dengan rahmat-Nya Allah, dia akan dimasukkan ke dalam syurga selama-lamanya. Tetapi sebaliknya, ketika dia mungkin masuk ke dalam neraka dan murka-Nya Allah subhanahu wa ta'ala, boleh jadi dia juga akan mendapatkan murka Allah selama-lamanya. Jadi orang yang pintar, kata Rasulullah, orang yang selalu mempersiapkan perjalanan akhirat. Jadi ukuran Rasulullah pintar, cerdas, itu bukan pangkat, kedudukan dan jabatan ataupun status sosial yang saat ini Allah berikan kepada kita. Ini bukan menjadi ukuran. Siapapun kita, kalau kita meninggalkan perintah Allah dan bangga dengan larangan yang dilarang oleh Allah, hakikatnya mereka adalah orang yang bodoh. Kenapa? Karena mereka meninggalkan perkara yang abadi, mereka mengambil keuntungan yang sesaat.
Dan sebaliknya kata Rasulullah, wal ahmaq, orang yang sangat amat bodoh, manittaba hawa, orang yang terus menerus mengikuti hawa nafsunya. Nafsunya enggak mau salat, dia ikut enggak salat. Nafsunya ngajak maksiat, dia terus maksiat. Nafsunya melarang dia untuk melakukan taat, dia enggak mau taat. Nafsunya menggiring untuk maksiat, dia ikut maksiat. Ini sebodoh-bodoh manusia. Sekalipun mungkin pangkat, status sosial, kedudukan mereka miliki dan mungkin di tempat-tempat yang strategis, tapi ketika dia mengikuti hawa nafsunya, tunduk dengan hawa nafsunya, hakikatnya mereka adalah sepaling bodoh manusia. Kenapa dikatakan Rasulullah ini adalah paling bodoh? Karena mereka mengambil keuntungan yang sesaat, mengambil keuntungan yang sebentar, mengambil keuntungan yang fana, ketimbang dia mengambil keuntungan yang baqa. Karena dunia dibandingkan akhirat, ini tidak ada nilainya sama sekali. Mereka mengambil dunia, mengutamakan dunia, mengikuti hawa nafsu di dunia, sehingga mereka melupakan akhirat, melupakan perintah Allah, bahkan mereka bangga dengan melakukan larangan-larangan Allah. Ini hakikatnya kata Rasulullah paling bodoh manusia. Nanti dia akan mendapatkan murkanya Allah dan azabnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wal ahmaq man ittaba hawa. Jadi kata Rasulullah, orang yang bodoh adalah orang yang terus mengikuti hawa nafsunya. Bukan ukuran Rasulullah bodoh dia mungkin enggak lulus ini, enggak tamat ini, enggak sekolah ini, enggak ikut itu. Bukan ukuran bodoh. Siapapun kita, apapun saat ini status sosial yang Allah berikan kepada kita, ketika kita mau tunduk dengan perintah Allah dan berusaha untuk menjauhi larangan Allah, itulah kata Rasulullah sepaling cerdas manusia. Tapi sebaliknya, sekalipun kita mungkin mempunyai fasilitas yang lengkap, kedudukan, pangkat dan pendidikan yang lumayan bagus umpamanya, tapi nafsu terus mengikuti kita dan tunduk kita dengan nafsu kita, ini adalah manusia yang terbodoh. Karena dia mengambil keuntungan yang sementara, meninggalkan keuntungan yang abadi. Allah jelaskan di dalam Al-Quran tentang bagaimana akhirat. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Sungguh kata Rasulullah, akhirat nanti yang suatu saat kita pasti akan ke sana. Pasti suatu saat kita akan kembali ke sana. Karena hakikatnya kita, khususnya manusia, kita ini bukan orang dunia. Sekali lagi, kita bukan orang dunia. Sangat salah besar kalau ada yang memaham kita orang dunia. Kita hakikatnya orang akhirat yang saat ini berhijrah ke dunia, yang suatu saat kita akan kembali lagi ke dalam negeri akhirat untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah Allah amanahkan kepada kita. Kejadian kita manusia bukan gratis. Kita diciptakan dengan bentuk yang lengkap, bahkan dijadikan kita sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kata Allah, kami jadikan manusia seindah-indah bentuk, secantik-cantik bentuk. Coba kita lihat, mungkin tanding kalau kita masuk kebun binatang, kitalah paling ganteng di sana. Atau mungkin kita perempuan, kita paling cantik di sana. Enggak pernah kita ngelihat mungkin binatang pakai gincu, pakai celak mata, pakai bedak, pakai macam-macam. Kitalah yang terindah. Diciptakan manusia dari rancangan yang super amat canggih. Tidak ada rancangan yang tercanggih daripada manusia. Lalu kejadian manusia yang serba hebat dan dijadikan dari rancangan yang amat canggih ini bukan gratis. Kita membawa misi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Quran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidak aku jadikan, kata Allah, jin dan manusia, melainkan mereka untuk mengenal dan beribadah kepada aku. Jadi ada hakikat kejadian manusia, bukan dijadikan Allah, kita manusia, alam semesta ini gratis. Hidup kita melampiaskan syahwat kita, mengikuti nafsu kita, melampiaskan syahwat kita di muka bumi, lalu selesai mati tanpa ada urusan. Ini salah besar. Karena kita diberikan satu misi oleh Allah, tanggung jawab oleh Allah. Lalu semua yang sudah Allah amanahkan kepada kita, misi yang diberikan kepada kita, Allah nanti minta pertanggungjawaban kepada kita di dalam negeri akhirat.
Maka dari itu, hidup yang saat ini Allah berikan kepada kita dan saat ini kita nikmati kehidupan ini, ini bukan kehidupan yang gratis, tanpa ada beban di dalamnya, tanpa ada tanggung jawab di dalamnya. Dan Allah tidak minta banyak dari apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Allah sangat banyak memberikan kepada kita. Kenikmatan dunia Allah berikan, harta benda Allah berikan, keturunan istri Allah berikan kepada kita, dan segala-galanya. Tapi Allah minta cuma وَمَا خُلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Cuma satu yang disuruh oleh Allah, tinggal kita beribadah kepada Allah, taat kepada Allah. Dan nanti setelah kita taat, Allah berikan lagi satu harapan besar kepada kita. وَمَنْ كَانَ يَرْجُ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Amal soleh yang kita lakukan bukan ini sia-sia. Kita melakukan taat kepada Allah, bukan ini tidak ada manfaatnya. Kita melakukan ibadah kepada Allah, bukan tidak ada hasilnya. Semua amal soleh kita menjadi sarana untuk kita mendapat rahmatnya Allah dan syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak salah kalau Rasulullah mengatakan orang paling bodoh di antara manusia adalah orang yang selalu mengikuti dan tunduk dengan hawa nafsunya. Nafsunya ingin melakukan maksiat, dia nurut. Nafsunya malas melakukan taat, dia nurut. Dan seperti ini tidak lepasnya mereka, ulaika kal an'am bal hum adhal. Kata Allah dalam Al-Quran, mereka yang tunduk dengan nafsunya sampai akhir hayatnya, kal an'am, mereka ini laksanakan binatang. Kata Allah, bal hum adhal, bahkan mereka jauh lebih sesat daripada binatang. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam proses kehidupan kita yang sudah dijelaskan tadi bahwa manusia kita hakikatnya adalah bukan orang dunia, tapi kita orang akhirat yang saat ini berhijrah ke dunia membawa satu misi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan suatu saat itu semua diminta oleh Allah pertanggungjawaban di dalam negeri akhirat. Ketika semua kita inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Siapapun kita, apapun saat ini status sosial yang kita sandang atau yang diberikan oleh Allah, hakikatnya kita sudah menyandang kematian. Kita sudah dipersiapkan oleh Allah kematian. Maka mati ini adalah pintu gerbang akhirat. Ini pintu gerbang yang sangat besar menuju akhirat. Dan disinilah awal dari proses pertanggungjawaban kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu Rasulullah mengatakan, orang yang paling pintar, orang yang paling cerdas, mereka yang selalu introspeksi diri, mereka yang selalu bermuhasabah, selalu memeriksa keadaan dirinya, dan dia tidak mengurus orang lain, tidak memeriksa keadaan orang lain, tapi dia selalu memeriksa keadaan dirinya. Dan orang yang seperti ini, kata Rasulullah, adalah orang yang sepaling cerdas manusia. Dan dia beramal, beribadah untuk sangu ketika nanti mereka semua akan kembali ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah Salat Zuhur Islamic Center yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ada satu hadis Rasulullah yang mungkin ini bisa menjadi cambuk bagi kita untuk bisa baik atau buruknya kita. Kata Rasulullah yang artinya, siapa-siapa yang hidupnya dari bangun pagi yang diurus cuma urusan mulutnya dan perutnya, dari bangun pagi yang diurus masak apa, ibu-ibu umpamanya nanti pagi sarapan apa, yang suami kerja dari bangun itu yang diurus kerjaan, yang diurus mulutnya dan perutnya, mulut, perut. Ketika masuk mulut pasti ditampung oleh perut. Apabila hidup manusia urusan mulut dan perut, maka kata Rasulullah, orang yang seperti ini tidak ada nilainya di hadirat Allah melainkan sebagaimana apa yang dikeluarkan oleh perutnya. Coba kita bayangkan apa yang dikeluarkan oleh perut kita. Kalau dari bangun tidur sampai tidur lagi yang diurus perut, yang diurus mulut perut, mulut perut, dari mulut ke perut, maka tidak mengurus bagaimana saya sudah ibadah,
tapi ibadah saya bagaimana? Sudahkah pas dengan aturan dan ajaran Rasulullah? Sudahkah belajar saya masalah ilmu fikih? Sudahkah belajar masalah ilmu tasawuf?

dalamnya akal ada fikir, di dalam fikir ada faham. Ketika akal, fikir dan faham cuma digunakan untuk mengurus mulut dan perutnya, maka dia tidak ada sedikit pun nilainya di hadirat Allah, melainkan sebagaimana yang dikeluarkan oleh perutnya itu sendiri. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita tidak menginginkan seperti itu. Maka orang yang cerdas, dia tidak mengurus mulut dan perutnya semata-mata. Ada tanggung jawabnya, ada satu misi yang dibawanya ketika masuk ke alam dunia, ialah melaksanakan tugas dari Allah subhanahu wa ta'ala, melakukan ibadah dan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sangat rugilah kita ketika hidup yang saat ini Allah berikan kepada kita, dan ini yang pertama, dan hakikatnya ini adalah hidup yang terakhir. Karena di dalam Islam tidak ada istilah reinkarnasi. Mungkin kita saat ini jadi orang jahat, jadi orang jelek, jadi orang yang maksiat. Saat ini kita lakukan, di kehidupan yang akan datang jadi orang baik. Tidak ada istilah di dalam Islam. Ini adalah Islam. Islam tidak mengajarkan reinkarnasi, dan tidak ada fahaman reinkarnasi. Ini hidup yang pertama, dan ini juga hakikatnya yang terakhir. Ketika saat ini kita tidak bisa menggunakan nikmat Allah ini dengan sebaik-baiknya, maka kitalah orang yang paling berugi, orang yang paling menyesal ketika nanti semua kita kembali ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah jelaskan, ketika orang-orang itu dimasukkan ke dalam kubur, mereka berteriak. Ketika mereka hidup di dunia maksiat, ada majlis ta'lim enggak mau hadir, ada orang salat berjamaah enggak mau ikut, di rumah juga enggak mau salat, maksiat jadi kebanggaannya, taat enggak mau dilakukannya, mereka masuk ke dalam kubur nantinya, mereka berteriak sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Qur'an, farji'na na'mal salihan. Ya Allah, kembalikan lagi kami ke dunia, kembalikan kami ke dunia, berteriak dengan senyaring-nyaringnya. Kata Rasulullah, seandainya teriakan itu didengar oleh penduduk dunia, maka seluruh penduduk dunia ini akan mati karena saking dahsyatnya, ngerinya, rintihan, teriakan, penyesalan ketika mereka semua masuk ke dalam kuburnya. Mereka berteriak, farji'na na'mal salihan. Ya Allah, kembalikan kami ke bumi, kembalikan kami lagi ke dunia, hidupkan kami yang kedua kalinya. Na'mal salihan, kami tidak ingin ngurus bisnis, kami tidak ngurus apa-apa, tidak ngurus pangkat, kedudukan dan jabatan, kami ingin beramal saleh. Apa kata Allah? Jawab Allah, ya ahmaq, anta min hunaka taji. Hai orang yang amat bodoh, kamu baru saja datang dari sana dan tidak akan dikembalikan lagi ke sana. Kamu baru saja dari dunia dan tidak akan dikembalikan lagi ke dunia. Saat ini rasakanlah azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jangan sampai kita termasuk di antara makhluk yang terbodoh di antara makhluk. Jadikanlah diri kita termasuk di antara orang yang terpintar, orang yang paling pintar dalam ukuran Allah, dalam ukuran Rasulullah, dalam ukuran agama. Bukan mereka yang mempunyai pangkat, kedudukan dan jabatan, atau mungkin titel yang tinggi, tetapi mereka yang selalu menintrospeksi diri, dan mereka beramal, beribadah untuk keselamatan mereka ketika nanti mereka sudah inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mungkin ini yang dapat disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita termasuk di antara orang yang cerdas, orang yang cerdik dan orang yang pintar. Dan mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada dianggap sebagaimana kata Rasulullah, sepaling bodoh manusia. Dan mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayah dan inayah kepada kita, sehingga kita selalu istiqamah dalam taat kepada Allah, dan dimatikan kita sama-sama nantinya dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadin ya hubi amiratin salihah bisirin nabi wa ahli baitin nabi usirril fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد الرحيم اللهم لا تدع عبدا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عدوا إلا هلكته ولا جاهلا إلا علمته ولا فاقدا إلا غنيته ولا حاجة من حوائج الدنيا ولا آخرة إلا قضيته ويسرته ولا ممدوح برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عن جره وأجر ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عن جره وأجر ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك الجنة ومن قرب إليها من غد عابر وتنتقد ونعوذ بك من النار ومن قرب إليها من غد عابر وتنتقد وما قضيت لنا اللهم من عمل فجر عقد رشيد برحمتك يا ارحم الراحمين.

0: Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fir rizq wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adhaban nar wa adkhilna jannata ma'a al-abrar ya 'aziz ya ghafur ya rabbal 'alamin. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Thumma assalamu 'alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Ashabul Muhajirin dan Ashabul Ansar, para sahabat Muhajirin dan Ansar ketika dipertemukan, disatukan, hal pertama yang kemudian dilakukan oleh Rasulullah SAW, mereka dipersatukan dalam ukhuwah Islami, bahwa pada dasarnya kita semua ini adalah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, diikat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ukhuwah Islami. Maka apapun yang menjadi perbedaan kita, apapun yang kemudian terjadi perselisihan di antara kita, kita bisa belajar dengan kepada para sahabat Muhajirin dan Ansar, bagaimana mereka berbagi, bagaimana mereka saling memaafkan. Kalau ternyata dalam kehidupan kita ini banyak sekali perbedaan, itu adalah suatu kelaziman di dalam kehidupan. Maka jika ada satu yang kemudian memilih dalam satu pilihan, maka semuanya harus kita pahami bahwa perbedaan adalah suatu kelaziman. Tapi menjaga persaudaraan dan ukhuwah Islamiyah itu adalah kewajiban. Maka titipan ukhuwah Islamiyah ini harus tetap terjaga di antara kita semua. Jangan sampai kemudian perbedaan-perbedaan kecil, perbedaan-perbedaan yang kemudian bisa membawa perpecahan di antara kita. Bahwa kita semuanya disatukan dalam ukhuwah Islamiyah. Bahwa keislaman, keimanan, persaudaraan itu jauh lebih besar daripada apa yang lain dalam kehidupan kita. Maka mudah-mudahan apapun yang terjadi, keislaman kita, ukhuwah Islamiyah kita, belajar dari para sahabat Muhajirin dan Ansar, dengan begitu banyak perbedaan tetap disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ini semua kita bersatu dalam persaudaraan, insyaallah kita menjadi suatu hal yang luar biasa dan kuat yang luar biasa.
2: Jadi gini, ada orang yang mungkin umur 27 belum punya pekerjaan, tapi ada yang umur 24 sudah punya rumah. Ada orang usia 30-an belum menikah, tapi ada yang umur 19 sudah punya anak. Tidak ada yang terlalu cepat dan tidak ada yang terlalu lambat. Setiap kita punya garis masa dan zona waktu yang berbeda. Nikmati prosesnya. Jangan membandingkan diri dengan kisah orang lain. Jangan mengukur sepatu kita dengan ukuran orang lain. Perbanyak syukur. Hidup bukan perbandingan, tapi hidup adalah perjalanan.
3: Kejarlah dunia, pasti tak dapat. Kalaupun dapat, pasti tak banyak. Kalaupun banyak, pasti kau tak puas. Kalaupun puas, pasti takkan mampu. Tapi kalau akhirat kau kejar, pasti dapat. Sudahlah dapat, pasti banyak. Sudahlah banyak, pasti kau puas. Sudahlah puas, abadi selama-lamanya.
4: Orang yang tidak akan bahagia dalam hidup, satu, orang yang masih menggelisahkan masa lalunya, dan yang kedua, orang yang sering

0: kita melihat fenomena yang terjadi di masyarakat sekarang ini. Ketika mendapatkan rezeki, bukannya kita bersyukur, yang ada malah kufur. Ketika kita mendapatkan rezeki harta, semestinya mengucap alhamdulillah, namun pada faktanya kita selalu berucap, ah masih kurang, ah belum cukup. Sadarkah kita betapa rakusnya diri kita? Ketika mendapatkan rezeki berupa jabatan, bukannya menjadikan jabatan itu untuk pengabdian yang sebaik-baiknya, yang ada malah menjadikannya sebagai sarana untuk memperkaya diri sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid." Syukur itu bukan hanya diwujudkan dengan mengucap alhamdulillah saja, namun juga dengan selalu berupaya menjalankan perintah Allah, melaksanakan sholat, puasa, zakat dan haji, mengajak orang lain ke jalan kebaikan, giat dan rajin dalam bekerja, jujur dan selalu melakukan hal-hal yang terbaik untuk orang lain. Kemudian selalu berupaya untuk menjauhi kemungkaran, kemaksiatan, kejahatan dan hal-hal yang merugikan atau menzalimi orang lain. Kemudian yang terakhir, selalu mengucap alhamdulillah pada setiap kesempatan. Diriwayatkan oleh Imam Hakim dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah Allah memberi nikmat kepada seorang hamba, kemudian ia berkata alhamdulillah, kecuali Allah telah menilai ia telah mensyukuri nikmat itu. Apabila ia mengucap alhamdulillah yang kedua kali, maka Allah akan memberinya pahala yang baru lagi. Apabila ia mengucap alhamdulillah atas nikmat tersebut yang ketiga kalinya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya."
1: Meladen akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Inilah akhlak Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah, Islam adalah agama rahmah dan penuh kasih sayang. Hidup rukun dalam bertetangga adalah akhlak yang sangat ditekankan di dalam Islam. Jika umat Islam memberikan perhatian dan menjalankan poin penting ini, niscaya akan tercipta kehidupan masyarakat yang tentram, aman dan nyaman. Hak dan kedudukan tetangga bagi seorang muslim sangatlah besar dan mulia. Sampai-sampai sikap terhadap tetangga dijadikan sebagai indikasi dari keimanan seorang mukmin. Hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia memuliakan tetangganya. Bahkan besar dan pentingnya kedudukan tetangga bagi seorang mukmin sangatlah ditekankan. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma zala Jibril yusini bil jari hatta zanantu annahu sayuwarithu." Jibril senantiasa menasihatiku tentang tetangga, hingga aku mengira bahwa tetangga itu akan mendapat bagian dari harta warisan. Bukan berarti dalam hadis ini Jibril mensyariatkan bagian harta waris untuk tetangga, karena Jibril tidak memiliki hak dalam hal ini. Namun maknanya adalah beliau sampai mengira bahwa akan turun wahyu yang mensyariatkan tetangga mendapat bagian harta warisan. Ini menunjukkan betapa ditekankannya wasiat Jibril tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pendengar rahimakumullah, karena demikian penting dan besarnya kedudukan tetangga bagi seorang muslim, agama Islam pun memerintahkan umatnya untuk berbuat baik terhadap tetangga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat ke-36, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jari junub was sahibi bil jambi wabnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sembahlah Allah dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang memiliki hubungan kerabat, dan tetangga yang bukan kerabat, teman sejawat, ibnu sabil, dan para hamba sahayamu. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Benar, tetangga yang lebih dekat tempatnya, lebih besar haknya. Maka sudah semestinya seseorang mempererat hubungannya terhadap tetangganya dengan memberinya sebab-sebab hidayah, dengan memberikan sedekah, dengan berdakwah kepadanya, bersikap lemah lembut dalam perkataan dan perbuatan, serta tidak memberikan gangguan baik berupa perkataan maupun perbuatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Abu Daud, "Khairul ashabi indallahi khairuhum li sahibih wa khairul jiran indallahi khairuhum li jarih." Sahabat yang paling baik di sisi Allah adalah yang paling baik sikapnya terhadap sahabatnya. Dan tetangga yang paling baik di sisi Allah adalah yang paling baik sikapnya terhadap tetangganya. Maka jelas sekali bahwa berbuat baik terhadap tetangga adalah akhlak yang sangat mulia dan akhlak yang sangat ditekankan penerapannya, karena hal ini diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Di samping terdapat anjuran, syariat Islam juga mengabarkan kepada kita ancaman terhadap orang yang enggan dan lalai dalam berbuat baik kepada tetangga. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafikan keimanan dari orang yang lisannya kerap menyakiti tetangga. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, "Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Qil wa man ya Rasulullah? Qala alladhi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu." Demi Allah, tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman. Ada seorang yang bertanya, "Siapa dia wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya." Gangguan di sini maksudnya diantaranya adalah perbuatan culas, perbuatan khianat, kezaliman, dan kejahatan lainnya. Barang siapa yang tetangganya tidak aman dari sifat-sifat itu, maka ia bukanlah seorang mukmin. Jika itu juga dilakukan dalam perbuatan, maka lebih parah lagi. Jadi, haram hukumnya mengganggu tetangga dengan segala bentuk gangguan. Jika seseorang melakukannya, maka ia bukan seorang mukmin yang sempurna imannya. Dalam artian ia tidak memiliki sifat sebagaimana sifat orang mukmin dalam masalah ini. Bahkan mengganggu tetangga termasuk dosa besar, karena pelakunya diancam dengan neraka. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, bahwa ada seorang sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, si fulanah sering salat malam dan berpuasa, namun lisannya sering menyakiti tetangganya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada kebaikan padanya dan ia berada di dalam neraka." Hal ini disebabkan karena ia mengamalkan amalan sunnah yang boleh ditinggalkan, namun ia malah memberikan gangguan yang hukumnya haram di dalam Islam. Benar yang budiman, semua bentuk akhlak yang baik adalah sikap yang selayaknya diberikan kepada tetangga kita. Di antara bentuk itu adalah bersedekah kepada tetangga jika memang membutuhkan. Bahkan anjuran bersedekah kepada tetangga ini sangat ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, "Laisal mu'min alladhi yashba'u wa jaruhu ja'i'un ila jambih." bukanlah mukmin orang yang perutnya kekenyangan, sedang tetangga sebelahnya dalam keadaan kelaparan. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau juga bersabda, "Idza tabakhta maraqan fa aktsir ma'ahu. Tsumma anzur ahla baitin min jiranika fa asibhum minha bima'ruf." Jika engkau memasak sayuran, perbanyaklah kuahnya. Lalu lihatlah keluarga tetanggamu. Berikanlah sebagiannya kepada mereka dengan cara yang baik. Selain hal itu, termasuk pula segala bentuk akhlak baik lainnya, seperti memberi salam, menjenguknya ketika sakit, membantu kesulitannya, berkata lemah lembut, bermuka cerah di depannya, menasehatinya dalam kebenaran, dan lain sebagainya. Lalu pendengar, bagaimana jika kita bertetangga dengan seorang non-muslim? Dalam firman Allah Ta'ala pada surat An-Nisa ayat ke-36 yang telah disebutkan tentang anjuran berbuat baik pada tetangga, disebutkan dua jenis tetangga, yaitu tetangga dekat dan tetangga jauh. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan tafsir dua jenis tetangga ini dalam kitab tafsirnya, bahwa Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa al-jari dzal qurba adalah tetangga yang masih ada hubungan kekerabatan, dan al-jari junub adalah tetangga yang tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan kita. Beliau juga menjelaskan, Abu Ishaq meriwayatkan dari Nawf al-Bikali bahwa al-jari dzul qurba adalah muslim dan al-jari junub adalah Yahudi dan Nasrani. Pendengar yang budiman, anjuran berbuat baik kepada tetangga berlaku secara umum kepada setiap orang yang disebut tetangga, bagaimanapun keadaannya. Ketika menjelaskan hadis mazala Jibril yusini bil jar hatta zanantu annahu sayuwarithuhu, Jibril senantiasa menasihatiku tentang tetangga hingga aku mengira bahwa tetangga itu akan mendapat bagian harta waris. Al-Aini menuturkan bahwa kata al-jar di sini mencakup seorang muslim, kafir, ahli ibadah, orang fasik, orang jujur, orang jahat, orang pendatang, orang asli pribumi, orang yang memberi manfaat, orang yang suka mengganggu, karib kerabat, ajnabi, baik yang dekat rumahnya ataupun orang yang agak jauh. Demikianlah yang dilakukan oleh para salafus saleh. Dikisahkan dari Abdullah bin Amr al-As bahwa beliau menyembelih seekor kambing. Beliau lalu berkata kepada seorang pemuda, "Akan aku hadiahkan sebagian untuk tetangga kita yang orang Yahudi itu." Pemuda tadi berkata, "Hah? Engkau hadiahkan kepada tetangga kita orang Yahudi? Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Jibril senantiasa menasihatiku tentang tetangga, hingga aku mengira bahwa tetangga itu akan mendapat bagian harta warisan.'" Demikian dijelaskan oleh Abdullah bin Amr al-As. Oleh karena itu pendengar rahimakumullah, para ulama menjelaskan bahwa tetangga itu ada tiga macam. Yang pertama, tetangga muslim yang memiliki hubungan kerabat, maka ia memiliki tiga hak, yaitu hak tetangga, hak kekerabatan, dan hak sesama muslim. Kemudian yang kedua, tetangga muslim yang tidak memiliki hubungan kekerabatan, maka ia memiliki dua buah hak, yaitu hak tetangga dan hak sesama muslim. Dan yang ketiga adalah tetangga non-muslim, maka ia hanya memiliki satu hak, yaitu hak tetangga. Pendengar yang budiman, dengan demikian, berbuat baik kepada tetangga ada tingkatannya. Semakin besar haknya, maka semakin besar tuntunan agama terhadap kita untuk berbuat baik kepadanya. Di sisi lain, walaupun tetangga kita non-muslim, ia tetap memiliki satu hak, yaitu hak tetangga. Jika hak tersebut dilanggar, maka kita terjatuh pada perbuatan zalim dan dosa, sehingga Sebagai muslim, kita dituntut juga untuk berbuat baik pada tetangga non-muslim sebatas memenuhi haknya sebagai tetangga tanpa menunjukkan loyalitas kepadanya, kepada agamanya, dan kekufuran yang ia anut. Yang semoga dengan akhlak mulia yang kita tunjukkan tersebut menjadi jalan hidayah baginya untuk memeluk agama Islam. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

apa dan berapa yang kita miliki, tapi apa dan berapa yang bisa kita nikmati untuk kita syukuri dengan cara syukur yang benar. Apa artinya punya segalanya kalau nggak bisa menikmatinya? Syukuri yang kita miliki, nikmati yang ada, maka hidup akan benar-benar menjadi anugerah buat kita. Kita nggak usah sibuk memikirkan nikmatnya orang lain, apalagi iri dengan nikmat yang didapat orang lain. Banyak orang yang hidupnya tidak bahagia bukan karena dia nggak diberi nikmat sama Allah, tapi karena dia terlalu sibuk memikirkan nikmatnya orang lain, sedang nikmatnya sendiri nggak dipikirkan. Dia selalu merasa seakan-akan rumput di halaman tetangga nampak lebih hijau daripada rumput di halamannya sendiri. Padahal belum tentu. Yo kuwi sing marake atimu sumpek ora iso ayem.

Para jemaah sekalian merapat, merapat ke tengah, soft, ya, maju aja, merapat ke tengah soft. Kita bersama-sama menantikan tahun baru Islam 1448 Hijriah, insya Allah.

dengan ucapan muazzin kecuali pada lafaz hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, dia jawab dengan la haula wala quwata illa billah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Ditutup dengan doa wasilah, Allahumma rabbi da'wati taqaddu salatil qa'imah, hadzihi min muhammadin wasilatan wal fadilah, wa sharafa wa darajatul 'aliyah ar-rafi'ah, wa ba'athu Allahumma maqama mahmudan alladhi wa'adta. Tapi dalam riwayat al-Baihaqi ada tambahan, innaka la tukhliful mi'ad, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, la ya'liya.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

وداونا بدوائك شفاء عاجلا كاملا بحق القرآن العظيم ونبيك الكريم بحق سورة ياسين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Selanjutnya kita akan membaca surah Al-Muluk. Diterangkan bahwa ayuqra'a ba'da dzalika surah Tabarakal Muluk li asan fiha. Ada asar dari sahabat untuk anjurkan membaca surah Al-Muluk, surah Tabarak. Wali annahal munjiyah wal waqiah, karena surah Al-Muluk surah untuk menyelamatkan kita, al-waqiah yang memelihara kita dari diantaranya siksa kubur. Wa ka'anna dzalika li annas 30 ayatan 'ala ayyam syuhur. Kenapa surah Al-Muluk dianjurkan? Karena surah Al-Muluk jumlahnya 30 ayat sesuai dengan bulan. Satu bulan jumlah harinya ada 30. Baik, kita sama-sama kembali lagi melanjutkan membaca surah Al-Muluk. A'udzubillahi

Amin ya rabbal alamin. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afaat ad-da'imah fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma innaka sammaita hadhihi surata 'ala lisan nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mani'atal munjiyah tamna'u li sahibi fitnatal qabri wa 'adzabah. وتخاصم عنه حتى تدخله الجنة اللهم أعذنا من فتنة القبر وعذابه اللهم أعذنا من فتنة القبر وعذابه وأجرنا من عذاب النار وأدخلنا الجنة بشفاعة هذه السورة المعظمة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Selanjutnya ada riwayat diterangkan dari Sayyidina Maulana Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan rahimahullah ta'ala. Ujar beliau diterangkan dalam kitabnya adalah bahwa kita dianjurkan membaca fi awwali yaumin minal muharram, hari pertama bulan Muharram, tentu sekarang sudah hari pertama, yaitu baca ayat kursi sebanyak 360 kali dengan baca bismillah di awalnya setiap kali. Jadi 360 kali. Tapi karena kita berjamaah, enggak usah segitu jumlahnya. Ya mungkin kita baca 5 kali. 5 kali aja ya. Nanti masing-masing silakan mau baca nanti di rumah ya sejumlah 360 kali dengan bismillah di awalnya. Silakan. Tapi kita baca sekarang 5 kali saja. Apa manfaatnya? Fa inna hisnul hasin minasyaitonir rajim fi dzalikal am. Karena ayat kursi yang kita baca ini merupakan benteng daripada benteng syait untuk daripada syaitan ar-rajim yang terkutuk dalam tahun berikutnya ini. Dan bahkan ada lagi al-fawaidu ma la yu'adu wa la yuhad, faedahnya yang tidak kehitungan. Oleh sebab itu kita ikut juga mengikuti mereka, yaitu dalam keterangan ini kita bacanya 5 kali saja. Ya. Kita mulai. Bismillah.

Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabi ajma'in. Allahumma ya muhawwilal ahwal, hawwil halana ila ahsanil ahwal bihaulika wa quwwatika ya aziz ya muta'al. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tamla'u khazainallahi nura wa takunu lan wal mu'minina farajan wa farahan wa surura wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma antal abadiyul qadimul awwal wa ala fadlikal azimi wa judikal mu'awwal wa hadha amun jadidun qad aqbal. Nas'alukal ismata fihi minasy syaithani wa awliyaihi wa junudi wal auna ala hadhin nafsil ammarati bisu wal istighala bima yuqarribuna ilaika zulfa ya dzal jalali wal ikram. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tamla'u khazainallahi nura wa takunu lana walil mu'minina farajan wa farahan wa surura wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma antal abadiyul qadimul awwal wa ala fadlikal azimi wa judikal mu'awwal wa hadha amun jadidun qad aqbal. Nas'alukal ismata fi minasy syaithani wa awliyaihi wa junudi wal auna ala hadhin nafsil ammarati bisu wal istighala bima yuqarribuna ilaika zulfa ya dzal jalali wal ikram. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tamla khazainallahi nura wa takunu lana walil mu'minina farajan wa farahan wa surura wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma antal abadiyul qadimul awwal wa ala fadlikal azimi wa judikal mu'awwal wa hadha amun jadidun qad aqbal. Nas'alukal ismata fihi minasy syaithani wa awliyaihi wa junudi wal auna ala hadhin nafsil ammarati bisu wal ishtighala bima yuqarribu ilaika zulfa ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, Engkaulah zat yang maha kekal abadi, yang dahulu dengan tiada permulaannya, dengan anugerahmu yang sangat besar dan kemurahanmu yang sangat luaslah kami semua menggantungkan nasib dan harapan. Kini tahun baru telah tiba, karena itu ya Allah, kami mohon perlindunganmu sepanjang tahun ini. Kami mohon perlindunganmu sepanjang tahun ini dari segala godaan syaitan, jin dan bala tentaranya, dan berilah pertolongan untuk menghindarkan diri dari gangguan-gangguan nafsu yang mengajak melakukan kejahatan, dan bimbinglah dengan segala yang dapat mendekatkan kami kepadamu, wahai Tuhan yang maha agung dan yang maha mulia. Allahumma aktib lana bi khatimati sa'adah waj'alna minal ladzina lahumul husna wa ziyadah bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dzil syafa'ah wa ali wa sahbi dzawi siyadah wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala ali wa sahbi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Balallahu minkum.

Ada suatu riwayat waqala ba'duhum innal yauma yunadi kulla waqtin biqaulih, sesungguhnya hari saban waktu dia menyeru dengan ucapan. Apa kata hari? Ya benda Adam, wahai anak cucu Adam, manusia. Ana yaumun jadid, aku adalah hari yang baru. Wa ana bima amilta fihi syahid, dan aku terhadap apa yang kamu lakukan menjadi saksi di akhirat nanti. Beruntung kita disehatkan Allah, bisa kumpul sama-sama mengawali tahun baru dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hari itu menjadikan saksi nanti di akhirat. Faqtanimni, oleh sebab itu ujar hari, ambillah keuntungan dengan datang hari-hari itu. Fa innaka la tudrikni idza gharabatis syamsu, karena aku tidak akan kamu jumpai kalau sudah matahari terbenam. Hari ini hari masuk malam Selasa, hari Selasa. Terbenam matahari, hilanglah aku kata hari. Tidak bisa kamu pendapati lagi. Berikutnya besok hari yang lain lagi. Kemudian falatakun kalhamqa almarurina alladhina yafrahuna fi kulli yawmin bi ziyarati amwalihim. Janganlah kamu seperti orang yang bodoh, yang ditipu, yang selalu gembira saban hari dengan tambah harta, sementara amal tidak bertambah sama sekali. Fa ayu khairin fi malin yazid wa umrin yanqus. Apa artinya harta bertambah? Apa baiknya harta bertambah sementara umur berkurang? Wala tafrah illa bi ziyadati ilmin aw amalin fi salih. Oleh sebab itu janganlah kamu terlalu bergembira dengan bertambah harta, tetapi kecuali dengan bertambahnya ilmu atau amalin saleh atau amal yang saleh. Fa innahuma rafiqaka, karena keduanya ilmu dan amal saleh itu akan menemanimu. Yushibanika fil qabri, menemanimu di dalam kubur. Haitsu yatakhallafu anka ahluka wa maluka wa waluduka, yang di mana kalau sudah kamu masuk kubur, meninggalkanmu istrimu, keluargamu, hartamu, anakmu, dan sahabat-sahabat. Sekali lagi alhamdulillah, malam ini kita bisa mengisi dengan salat, hajat, baca Yasin, surah Al-Muluk, dan surah ayat kursi. Silahkan nanti Bapak Ibu jamaah menambah dengan amal-amal ibadah yang lainnya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Akbar. Sami Allahu liman hamidah.

الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المؤمن المهيمن

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: puasa yang sangat dicintai oleh Allah, disukai Allah setelah bulan Ramadan adalah Syahrullahil Muharram, bulan-bulan hurm. Bulan hurm itu ada empat. Dalil Qurannya surah 9 ayat 36. Inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Ada empat bulan hurum. Satu Dzulqa'dah, dua Dzulhijjah, sekarang sudah sampai 25 Dzulhijjah, tiga Al-Muharram bulan depan, yang keempat bulan Rajab. Pada bulan-bulan itu disunahkan kita memperbanyak amal soleh. Kalau Anda kerjakan amal soleh, maka status pahalanya naik di bulan-bulan itu. Jadi kalau sekarang Anda sholat, pahalanya bertambah. Kalau sekarang Anda misalnya baca Quran, pahalanya bertambah. Kalau sekarang misalnya Anda infak, pahalanya bertambah. Mumpung masih ada waktunya, ayo tingkatkan.
1: Bulan Muharram, bulan yang dimuliakan oleh Allah, dibedakan dengan bulan yang lainnya. Kemudian di bulan Muharram ini ada keutamaan yang khusus di bulan Muharram. Secara umum disebutkan oleh baginda Nabi, afdalus siyami ba'da ramadhana siyamu syahrullahi

سبحانه وتعالى semua dalam hadis yang sahih dari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-muharram. Ketahuilah bahwasanya sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, bulan Muharram. Perhatikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bulan Allah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyebut

0: khusus untuk bulan Muharram itu ada puasa sunat yang disebut dengan puasa Asyura. Jadi kita catat tanggalnya, berarti nanti pas pada tanggal 9. Yang paling bagus puasa itu tanggal 9, 10, 11. Kalau tidak sanggup 3 hari, karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan sama puasanya dengan puasa Bani Israel. Qaliful Yahud. Bedakan puasa kamu dengan puasa orang Yahudi. Orang Yahudi itu puasanya cuma tanggal 10 saja. Maka supaya kita beda dengan Yahudi, puasa 9, 10, 11. Kalau tak sanggup 9, 10, 11, pilih 2 hari saja, 9, 10.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Karim, Nabiyyina wa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudara-saudaraku, sebangsa, setanah air, dimanapun berada, alhamdulillah wa syukurillah ala kulli ni'amillah. Semua yang kita jalani dalam kehidupan

Ramadan, di mana ada satu ibadah khusus yang hanya ada di bulan Muharram, tidak ada di bulan lain, yaitu puasa Asyura dan Tasu'a. Nah, ini hanya ada di bulan Muharram. Nah, orang yang puasa Asyura, orang yang puasa Tasu'a, itu satu usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui jalur zahir. Asyura berarti 10 Muharram. Ini pada 10 Muharram, nah, kita sangat dianjurkan untuk puasa 10 Muharram. Dan itu ujar Nabi, menghapuskan dosa tahun yang lalu selama setahun. Nah, oleh karena puasa Asyura ini bersamaan dengan puasanya orang Yahudi. Yahudi puasa juga 10 Muharram itu, karena mereka bersyukur kepada Allah

Koh Donditan dari Jakarta, segenap para rombongan yang telah hadir, tamu yang telah hadir di Masjid Raya Baitul Muttaqin, Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur.

Baik, kita mulai acara kita pada malam hari yang mulia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Bapak Dr. Insinyur Haji Seno Aji MSI. Yang kami hormati Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Timur. Yang kami hormati segenap Forkopimda, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Yang kami hormati Ketua Umum Dewan Pengurus Badan Pengelola Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur. Yang kami hormati Ketua Dewan Pengawas BPIC Kalimantan Timur. Yang kami hormati Ketua Basnas Provinsi Kalimantan Timur. Yang kami hormati segenap para asisten, Kepala SKPD dan instansi vertikal dan lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, segenap pimpinan organisasi masyarakat Islam, pimpinan majelis taklim, pimpinan pondok pesantren, pimpinan universitas dan sekolah, dan yang kami memuliakan penceramah kita, Koh Don Ditan, pendakwah mu'alaf nasional, dan Ustadz Haji Ahmad Sarin Torik LCMA, segenap para habaib, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para asatidz-asatijah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, wal hadirat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan taufik hidayah dan karunia-Nya. Maka di malam yang mulia ini, di tempat yang mulia, dan tentunya juga dengan acara-acara yang mulia, Allah Subhanahu wa taala melangkahkan kaki kita menuju Masjid Raya Baitul Muttaqin Islamic Center Kalimantan Timur untuk menghadiri acara Tabligh Akbar Tahun Baru Islam Muharram 1448 Hijriah bersama pendakwah mu'alaf nasional Koh Don Ditan dari Jakarta. Selawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada keharibaan kita, junjungan kita, suri teladan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada sanak keluarga beliau, para sahabatnya, dan kita semua selaku umatnya. Hadirin yang berbahagia, untuk mengawali acara kita di malam yang mulia ini, bersama-sama kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dikumandangkan oleh Ustadz Haji Nur Fadrian, juara 1 MTQ Remaja tingkat Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025. Kepada beliau disilakan.

من خشية الله وتلك

Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasuluhu an-nabiyyil karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin was syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an tadi dapat menyejukkan hati kita, menenteramkan jiwa kita, dan acara kita pada malam hari ini berjalan dengan hikmat dan juga lancar. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita dengarkan laporan Ketua Umum Dewan Pengurus Badan Pengelola Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur. Kepada yang kami menghormati Bapak Dr. Haji Insinyur Haji Irianto Lambri MM, disilakan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun baru Islam harus lebih semangat. Yang kita hormati bersama Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Bapak Dr. Insinyur Senwaji MSI, dan seluruh pejabat Pemprov maupun instansi vertikal yang hadir, Ketua Basnas Kalimantan Timur Ustadz Dondi Tannya. Betul ya? Bersama Ustadz Ahmad yang jadi host nanti. Ketua Dewan Pengawas Badan Pengelola Islamic Center, Pak Kiai Haji Suyatman, juga bersama Pak Wagub tadi, selamat sudah melaksanakan resepsi menantu. Saya tadi guyunan, saya sampaikan aura beliau jadi tambah. Pak Suyatman, beliau dulu memimpin pengurus wilayah Muhammadiyah. Juga yang mewakili pengurus wilayah Nahdlatul Ulama, Dinda Eliansah tadi hadir. Seluruh alim ulama, para ustadz yang saya hormati, bapak dan ibu-ibu yang mohon maaf tidak sebutkan satu persatu tanpa mengurangi hormat saya. Teman-teman Dewan Pengurus Badan Pengelola Islamic Center yang saya banggakan dan saya hormati, izinkan saya sekali lagi mengajak kita semua untuk memanjatkan rasa syukur kita atas segala nikmat, rahmat dan taufik hidayah, khususnya nikmat sehat dan nikmat umur yang hingga malam ini kita dapat hadir dalam rangka nanti mendengarkan tablik akbar yang akan disampaikan oleh Ustadz Dondi Tan dengan tema The Journey of Mualaf, perjalanan seorang mualaf. Ini tema ini nggak tahu saya kenapa berbahasa Inggris, tapi tema ini juga mungkin permintaan dari Pak Ustadz. Saya atas nama pengurus menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas kehadiran Pak Ustadz ke Samarinda. Selamat datang. Selanjutnya atas nama Badan Pengelola Islamic Center Kalimantan Timur, saya mengucapkan selamat tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah kepada seluruh umat Islam, khususnya masyarakat Islam di Kalimantan Timur. Pada kesempatan ini ingin kami laporkan, dalam rangka menyambut pergantian tahun baru Islam ini, Badan Pengelola Islamic Center menyelenggarakan beberapa kegiatan. Salah satunya adalah tablik akbar malam ini, dan insya Allah dalam selama satu bulan Muharram ini kita juga akan mendatangkan ustadz-ustadz lain yang harapannya itu memberikan pencerahan kepada kita semua. Dan juga alhamdulillah kita akan menyelenggarakan pendistribusian sedekah beras yang kita kumpulkan dari para donatur, antara lain sejak sore tadi sudah diantarkan berasnya, insya Allah jumlahnya bisa melebihi 400 sak 5 kilogram untuk kita bagikan pada bulan Muharram ini kepada kaum duafa, panti asuhan anak yatim piatu. Antara lain dari Bank Kaltim Tara 150 sak. Juga dari teman pengusaha, teman saya Pak Haji Abidin Sah, langsung mentransfer uang dalam bentuk uang 10 juta rupiah, sekitar 125-130 sak. saya dan keluarga juga 30 sak, Ibu Hitipah, anggota DPR, fraksi Golkar Dapil Kaltim, tadi saya WA, insya Allah beliau juga akan menyumbang 30 sak, dari Koperasi Aroma, Dinas Perkebunan. Dulu saya bertugas di sana sebagai kepala dinas, alhamdulillah koperasi ini berjalan baik hingga saat ini, menyumbang 20 sak. Dari teman-teman lain, ada yang 20, ada yang 30, juga teman-teman tim ahli gubernur. Dan ini insya Allah menjadi amal yang baik dan semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kita akan melakukan insya Allah pengobatan gratis oleh klinik kita dan donor darah. Dan kita ingin juga melakukan beberapa bakti sosial sepanjang tahun depan ini, yang tahun masuk pada hari ini, 1 Muharram 1448 Hijriah. Bapak Wakil Gubernur, Bapak Ibu dan hadirin yang saya hormati, pergantian tahun dalam kalender Hijriah bukan sekedar peristiwa biasa atau pergantian angka dan waktu. Tahun baru Islam mengingatkan kita semua pada peristiwa agung hijrah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Madinah. Kita sudah banyak membaca sejarah dan sering mendengarkannya. Sebuah perjalanan yang penuh pengorbanan, kesabaran, keimanan, dan semangat optimisme dalam membangun peradaban yang lebih baik. Hijrah mengajarkan bahwa perubahan menuju kebaikan memerlukan tekad, kesabaran, kerja keras, dan keyakinan yang selalu kita perkuat kepada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Momentum tahun baru Islam 1448 Hijriah ini, mari kita jadikan sarana baru bagi kita untuk melakukan mawas diri, mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan, menghitung-hitung dosa-dosa yang telah kita kerjakan, dan bagaimana kita meningkatkan kualitas dan kuantitas amal kita, amal soleh kita. Dan perjalanan hidup kita itu nanti akan berakhir. Kita tidak tahu kapan, di mana waktunya. Evaluasi dan introspeksi memasuki tahun baru ini selalu penting bagi siapapun, apalagi bagi kita umat Islam. Dalam kehidupan yang terus berkembang dengan berbagai tantangan zaman, umat Islam untuk tidak hanya kuat dalam aspek spiritual, tetapi juga mampu menghadirkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sosial. Mengimplementasikan, mempraktekkan, nah itu yang kita sulit masih kita wujudkan. Pendidikan, ekonomi, pembangunan masyarakat, dan seterusnya. Insya Allah Pak Wagub, kita akan melakukan diskusi. Ya, mudah-mudahan ini tokoh nasional yang dapat kita undang, dan ini masih tentatif, untuk belajar pengalaman bagaimana memakmurkan dan mengelola masjid yang baik untuk menghadapi tantangan kesulitan pada saat kehidupan aktual kita dewasa ini. Pengurus sudah berkunjung kemarin ke Surabaya, Masjid Al-Akbar, Masjid Nasional, dan salah satu masjid yang dikelola oleh umat Al-Falah. Juga saya sudah lama dan berkunjung ke Masjid Jogokarayan, berdiskusi panjang dengan almarhum Pak Kiai Haji Jajit. Banyak ilmu, khususnya nanti kita akan mengundang seluruh pengurus masjid dan tokoh-tokoh untuk bagaimana kita memakmurkan masjid ini dengan sebaik-baiknya, mempraktikkan dengan sesungguh-sungguhnya ajaran Islam yang kita ketahui bersama, yang hampir tiap hari kita mendengarkan tausiah, ceramah dari para kiai, para ulama, para ustadz, tapi kita sangat jarang mewujudkannya dalam praktek kehidupan kita dengan sesungguh-sungguhnya. Ini adalah bagian pembinaan umat yang moderat, inklusif, dan berkemajuan. Untuk itu, pengurus mengambil tema hijrah menuju pribadi yang lebih baik umat yang lebih kuat dan peradaban yang lebih bermartabat. Akhirnya, marilah kita sambut tahun baru Islam 1448 Hijriah dengan penuh rasa syukur, semangat memperbaiki diri, dan tekad untuk terus menebarkan kebaikan bagi semua. Terima kasih atas perhatian Pak Wakil Gubernur dan seluruh Bapak Ibu hadirin sekalian. Dan saya menyampaikan penghargaan terima kasih kepada teman-teman panitia yang telah melakukan persiapan dan kegiatan ini dengan baik, dan memohon maaf yang setulus-tulusnya jika dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka memperingati 1 Muharram 1448 Hijriah ini ada kekeliruan yang tidak kami sadari dan kurang berkenan bagi Bapak dan Ibu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua Umum Dewan Pengurus Badan Pengelola Islam di Sejahtera Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Dr. Insinyur Haji Irianto Lambri, MM. Selanjutnya kita dengarkan sambutan Wakil Gubernur Kalimantan Timur kepada yang kami hormati Bapak Dr. Insinyur Haji Seno Aji, MSI. Disilakan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umur dunya wadin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita banggakan Al-Mukarram, Al-Ustadz, nama panjangnya Dondi Eko Putro Susanto, lebih beken dikenal dengan Koh Donditan. Selamat datang Koh Donditan. Beliau ini seorang mualaf, YouTuber, pokoknya semuanya beliau punya. Subscribernya 1,5 juta, termasuk saya. Jadi saya salah satu subscribernya Koh Donditan. Pokoknya kalau beliau sudah berdebat dengan pendeta, nah itu mulai deg-degan saya. Ini kalau sampai pukul-pukulan bahaya ini sebenarnya. Tapi ternyata tidak. Nah ini kehebatan Koh Donditan dengan memberikan penjelasan-penjelasan secara ilmiah. Bahkan banyak pendeta yang akhirnya ikut menjadi mualaf. Makanya di sini ditulis The Journey of Mualaf. Jadi perjalanan spiritual beliau sebagai seorang mualaf. Yang saya hormati Ketua Umum Pengurus BPIC, Kakanda Dr. Rianto Lamri. Terima kasih Kakanda sudah selalu hadir mengadakan ceramah-ceramah untuk khususnya warga Samarinda, umumnya warga Kalimantan Timur. Karena sejak BPIC baru ini sudah banyak sekali para penceramah nasional yang hadir di Islamic Center. Kemudian yang saya hormati seluruh pengurus BPIC, kemudian Ketua Basnas yang hadir, kemudian seluruh asisten, staf ahli, dan kepala perangkat daerah di lingkungan Provinsi Kalimantan Timur, kepala dinas, kemudian juga seluruh pimpinan organisasi Islam, para habaib, para guru, para ustadz, alim ulama, tokoh agama, seluruh hadirin yang berbahagia. Saya pantun dulu sebentar. Malam Muharram penuh cahaya, tempat umat menata hati. Mari berhijrah menuju mulia, mengharap anugerah dan ridho ilahi. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini, malam hari ini kita bisa berkumpul di Islamic Center dalam keadaan sehat walafiat. Salawat salam tetap tercurah ke junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam gelap gulita ke alam terang benderang. Koh Dondi seharusnya ini sebenarnya kalau dihitung banyak jamaahnya Koh Dondi. Mungkin ribuan. Tapi karena Islamic Center ini itu bisa muat 40 ribu kok. Sehingga kelihatannya sedikit. Jadi jangan dilihat dari jumlah safnya kok, tapi kalau kita hitung satu persatu mungkin sampai jam 12 baru selesai kok. Bapak Ibu sekalian, hadirin yang berbahagia, atas nama pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kami mengucapkan selamat tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur. Dan pergantian ini tidak hanya sekedar angka serta penanggalan Islam belaka, tapi kita juga diingatkan oleh peristiwa hijrahnya Nabi besar, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, sebuah perjalanan panjang yang penuh perjuangan, pengorbanan, keteguhan iman, dan lain sebagainya. Hadirin yang berbahagia, semangat hijrah harus tetap kita tanamkan di dalam hati kita masing-masing, sehingga kita bisa meneladani Nabi kita, meneladani Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka atau beliau dengan taat, dengan tekun, dengan teguh ikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalimantan Timur saat ini sedang berbenah, memperbaiki sumber daya manusianya, memperbaiki ekonominya. Tadi saya juga diskusi dengan Kodonditan, ternyata beliau ada satu masjid besar di Jakarta, di mana masjid itu selalu mengadakan acara dan selalu memberikan nilai manfaat ekonomi kepada warga sekitar dan warga kota yang ada di sekitarnya. Nah, ini tentu saja contoh yang sangat bagus. Nanti kita akan belajar dengan Ko Dondi, mungkin BPIC juga kita ajak ke sana, bagaimana nantinya jamaah yang ada di sekitar masjid itu punya sumber ekonomi yang baik. Jadi mereka bisa memberikan nilai manfaat kepada warga sekitar. Saat ini BPIC juga sudah melakukan sebenarnya setiap minggu dengan mengundang UMKM yang mereka berdagang di halaman BPIC. Tapi nanti kita akan coba lebih luas lagi sehingga ekonomi kerakyatan Kalimantan Timur akan bisa benar-benar dirasakan oleh masyarakat di sekitarnya. Bapak-Ibu sekalian yang berbahagia, kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama berdoa supaya Kalimantan Timur dijauhkan dari segala bencana, dijauhkan dari segala musibah, dan didekatkan dengan segala kebaikannya, pertumbuhan ekonominya, pengurangan kemiskinannya, dan lain sebagainya. Jadi kami sangat berharap doa-doa baik dari seluruh jamaah sekalian untuk Kalimantan Timur yang kita cintai dan kita banggakan ini. Sekali lagi, melalui kegiatan ini, keimanan dan ketakwaan kita insya Allah bisa lebih meningkat. Dan mari kita jadikan tahun baru Islam 1448 Hijriah sebagai titik awal untuk memperbaiki diri kita, memperbanyak amal soleh, dan mempererat persaudaraan di antara kita semuanya. Demikian Bapak Ibu sekalian, sebelumnya ada pantun penutup. Muharram datang membawa berkah untuk kita, menyejukkan jiwa sepanjang masa. Mari berdoa untuk negeri tercinta, Kaltim dan Indonesia Jaya Sentosa. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila umur thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Bapak Dr. Insinyur Haji Seno Aji, MSI. Hadirin yang berbahagia, kami informasikan bahwasanya Masjid Raya Baitul Muttaqin Islam Besar dari Kalimantan Timur juga membina para mu'alaf-mu'alaf yang ada di Islam Besar dari Kalimantan Timur yang telah mengajar, memberikan pendidikan kepada para mu'alaf. Untuk itu kami atas nama Dewan Pengurus Badan Pengawas Islam Besar Provinsi Kalimantan Timur akan memberikan penghargaan kepada para guru-guru mu'alaf Islamic Center Kalimantan Timur yang telah mengajar bahkan sampai ke pelosok desa yang istiqomah mengajar para mu'alaf di Provinsi Kalimantan Timur. Untuk itu kepada mereka yang saya sebutkan namanya di bawah ini, agar kiranya dapat maju ke depan, kepada Ustadz Andi Sempurna dari Kota Samarinda, kemudian yang kedua Ustadz Siswandi dari Kota Samarinda, kemudian Ustadz Omix Bustomi dari Kota Samarinda, Selanjutnya Ustazah Misnah dari Desa Jonggon, Kabupaten Kutai Kartanegara. Silakan maju ke depan. Kemudian Ustadz Muhammad Muqtasim dari Desa Kedang Ipil, Kabupaten Kutai Kartanegara. Yang keenam kepada Bapak Basrun dari Desa Kedang Ipil, Kabupaten Kutai Kartanegara. Mereka-mereka ini adalah para mu'alaf yang telah mengajar para mu'alaf-mu'alaf lainnya yang tersebar kelompok-kelompok mu'alaf di Provinsi Kalimantan Timur. Untuk itu dimohon dengan hormat kepada Bapak Wakil Gubernur Kalimantan Timur dan juga Koh Don Ditan beserta Ketua Umum BPSC Kalimantan Timur dapat memberikan penghargaan penyerahan kepada mereka. Para guru mu'alaf didampingi oleh Ketua Basnas Kalimantan Timur dan juga Ketua Pembinaan Perkumpulan Mu'alaf Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur. Kepada beliau disilakan.

Ustazah Misna SPD mulai mengajar sejak tahun 2019 dari Desa Jonggon. Kemudian Ustadz Basrun mulai mengajar sejak tahun 1989 dari Kedang Ipil, Kabupaten Kuta Negara, dan beliau juga seorang mu'alaf. Kemudian Ustadz Muhammad, seorang mu'alaf yang mengajar di Desa Kedang Ipil, Kutai Kartanegara, tahun 2025. Kemudian Ustadz Omek Bustomi, seorang mu'alaf juga yang telah mengajar para mu'alaf lainnya sejak tahun 2016 dari Kota Samarinda. Kemudian Ustadz Siswadi, seorang mu'alaf yang mengajar kepada mu'alaf lainnya sejak tahun 2017. Yang terakhir Ustadz Adi Sempurna, yang juga seorang mu'alaf mengajar mu'alaf lainnya sejak tahun 2012 di Kota Samarinda.

Yang mengucapkan terima kasih kepada guru-guru mu'alaf yang telah mengajar para mu'alaf yang masuk Islam di Masjid Islamic Center Provinsi Kalimantan Timur. Sebuah penghargaan setinggi-tingginya kepada mereka, para guru-guru mu'alaf di Islamic Center. Yang mengucapkan ribuan terima kasih. Kemudian Bapak Ketua Umum BPIC, selanjutnya. Baik, dimohon tetap bertahan, kemudian foto bersama terlebih dahulu kepada para guru mu'alaf. Silakan Bapak Wakil Gubernur dan Koordinatan beserta Ketua Umum BPIC dan Ketua Basnas bisa mendampingi para guru mu'alaf untuk foto bersama. Ya, silakan. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Cukup, terima kasih. Kami persilakan kembali kepada Bapak Wakil Gubernur, Koordinatan dan Ketua BIC, Ketua Basnas, kembali ke tempat duduk semula.

Hadirin rahimakumullah, bersama-sama kita akan mendengarkan sebuah journey of mu'alaf, perjalanan seorang mu'alaf, bukan sekedar perpindahan keyakinan, tetapi sebuah perjalanan hati yang penuh pencarian, pengorbanan, ujian, dan keindahan hidayah. Kisah-kisah tersebut mampu menjadi inspirasi bagi umat Islam untuk semakin mensyukuri nikmat iman serta menjadi motivasi bagi mereka yang sedang mencari kebenaran. Melalui talkshow Tabligh Akbar bersama Koh Donditan, jamaah, kita semua diajak untuk menyelami kisah nyata perjalanan menuju Islam, tantangan setelah memeluk Islam, hingga kiat menjaga keistiqomahan di tengah berbagai ujian kehidupan. Untuk itu kami persilakan yang hormat Koh Donditan beserta Ustadz Haji Ahmad Salim Torik SMA untuk dapat maju ke depan. Bersama-sama kita akan mendengarkan

0: Nanti aja.
1: Kami persilakan kepada Koh Donditan dan juga Ustaz Ahmad Salim Torik LSMA untuk dapat maju ke depan menyampaikan kajian-kajian materinya, dan setelah itu akan ada prosesi pengislaman satu saudara kita yang akan memeluk agama Islam. Kepada beliau berdua disilakan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Yang sama-sama kita muliakan orang tua kita bersama Bapak Wabub yang semoga senantiasa diberikan kesehatan, kewafiatan.
1: Amin.
0: Para orang tua kita, tuan guru, para asatidah, para habaib dan insyaallah Bapak Ibu semuanya yang dimuliakan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin.
0: Wabil khusus yang sangat kita banggakan, yang sangat kita hormati tamu kita Koh Dondi. Ini pertama kali ke Kaltim.
1: Kedua kali.
0: Samarinda?
1: Ke Samarinda kedua kali.
0: Oh.
1: Masyaallah.
0: Yang pertama lain, ini sama si Rinda. Sebelumnya sama siapa?
1: Sama Dewi.
0: Selamat datang Koh ya. Berarti kalau sudah pernah datang memang harus sering datang ke sini.

0: Kali ini yang banyak ngomong harus Koh Dondi. Ya, kalau siap. Podcast kan biasanya saya yang disuruh ngomong terus gitu. Yeah, yeah. Yang kedua, istri saya sudah ingat, sudah ngasih warning, ingat Bi, ini host ya, yang pembicaranya Koh Dondi. Jadi mohon maaf kalau saya nanya-nanya terus. Baik, jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasul alaihi salatu wasalam pernah bersabda bahwa tajidun nas, engkau akan dapati manusia itu seperti seperti tambang, barang yang tersimpan. Fa khairuhum fil jahiliyah khairuhum fil islam idza faqihu. Maka kata Rasulullah, orang-orang terbaik di masa jahiliyah sebelum Islam biasanya akan menjadi orang terbaik setelah masuk Islam, kalau mereka mau, masya Allah, kalau mereka mau belajar. Ada yang jatuh kayaknya kok ya. Kalau mereka mau mengupgrade diri, ya. Sehingga jemaah sekalian, jika kita ketahui Koh Dondi hari ini, tentu berdasarkan hadis tadi kita wajib curiga ini. Beliau ini sebelum masuk Islam siapa? Karena kalau setelah Islam memiliki jasa yang besar, biasanya bukan dari orang yang kaleng-kaleng. Kalau bukan kaleng-kaleng berarti apa? Drum, tandon. Nah, kita akan bercerita tandon pada hari ini. Baik Koh, langsung saja izin kira-kira bisa menceritakan gak? Antum ini sebenarnya siapa? Makhluk dari mana? Bagaimana jalan ceritanya bisa berkenalan dengan Islam? Kenapa saya perlu sebut Islam? Karena saya hampir yakin kalau yang antum kenal adalah kaum muslimin, orang Islamnya, kayaknya enggak jadi masuk Islam. Ya, monggo, saya kasih waktu 15-20 menit.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nujubillahi min syururi anfusina wa min syayyati amalina mayahdiyilahu falamudillalah wa mayudlilah falahadiyalah. Ashadu ala ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, senang sekali saya bisa di Islamic Center Kaltim, masya Allah, didampingi ustadz saya nih, masalah ini ustadz saya sebenarnya, tapi saya nggak mau kalah gelarnya dengan Ustadz Ahmad. Ustadz Ahmad, Ustadz Haji Ahmad Syahrin Thoriq LCMA ya, saya nggak mau kalah, saya belakangnya juga LCMK. Tahu Ustadz, mantan kafir.
0: LCMK, kalau LC-nya apa kok?
1: LC-nya laki-laki Cina. Alhamdulillah, saya sebenarnya saya...

0: Gak kerja, kita salurkan kerja atau kita kasih modal untuk usaha. Saya gak mau mereka cuma minta uang buat makan gitu. Harus punya usaha. Itu yang kami lakukan. Alhamdulillah, kurang lebih 2 tahun belakangan ini, yayasan kami sudah membantu orang-orang yang masuk Islam kurang lebih 700 orang. Dari 700 orang itu, masih ada kira-kira 100 orang yang nggak mau tayang di YouTube. Karena urusan dengan keluarga. Saya sendiri melihat langsung ketika ada mualaf, apa namanya, dipersekusi sama keluarganya, ada yang sini sobek, tangan sampai bengkok, macam-macam ya. Ada yang dipasung bahkan. Ya itu memang tantangan buat kita, itu adalah perjuangan kita, supaya orang yang masuk Islam itu tidak main-main gitu. Ya, kita bantu mereka sebisanya. Kira-kira gitu, Ustaz.
1: Baik. Wah, ini jadi bingung mau nanya ke antum ke arah mana ini. Karena semuanya begitu dikejar kayaknya makin banyak hal yang bakal antum urai. Ini, Koh, ananya ingin menambahkan lagi, untuk ukuran orang yang baru mengenal Islam, menghadapi kayak informasi-informasi negatif tentang Islam seperti yang dicontohkan tadi, atau contoh yang belum disebutkan tentang Nabi Muhammad SAW yang katanya pedofil, atau kemudian berbagai macam serangan lah kepada ajaran-ajaran Islam, itu sempat menggoyahkan iman antum atau tidak? Nah, kalau sempat menggoyahkan, bagaimana cara menguatkan lagi? Kalau tidak goyah, berbagi tips. Karena jangankan antum yang mu'alaf, kita yang Islam sejak lahir aja kena itu biasanya agak sedikit miring-miring gitu.
0: Nah, bedanya di sini, Ustaz, bedanya di sini. Kalau orang itu satu tidak belajar, itu kemungkinan besar goyang. Kedua, kalau dia belajar, itu juga masih bisa setengah goyang. Kalau dia hanya melihat dari satu perspektif. Contoh, ketika tadi tuduhan tentang Nabi Muhammad SAW yang disebut sebagai pedofil. Kalau kita menjawabnya hanya dari sisi Islam, hanya dari perspektifnya Islam, ya oke, kita punya jawaban nanti mungkin dari sisi umur kakak perempuannya Asma, atau mungkin dari apa perang Uhud dan sebagainya. Itu masih bisa mereka serang. Maksudnya apa bukti otentik dan sebagainya, bukti sejarah dan sebagainya, masih bisa seperti itu. Kita akan ya menjawab tapi hanya defense gitu. Tapi kalau saya gak begitu, kalau saya sudah defense, saya juga harus bisa counter attack.
1: Pertahanan terbaik menyerang.
0: Menyerang. Nah, bagaimana menyerang? Saya pakai ini. Nah,
1: silakan, boleh dikeluarkan.
0: Jadi kalau saya menjawab, saya harus bisa nanya balik. Gitu. Nanya
1: tuh,
0: baliknya.
1: Ini kayaknya perlu mungkin dikenalkan sedikit tuh. Ini ya, kan dikirain kitab terbitan baru gitu. Mungkin usianya ada yang berapa ratus tahun di?
0: Oh, yang sudah. Yang paling tua yang saya punya itu tahun 1916.
1: Itu gini, izin saya potong kok. Ya. Berbeda sama Quran, jemaah sekalian. Quran itu kapanpun dicetak isinya sama.
0: Sama.
1: Tidak ada perbedaan. Masalahnya di istilah, saya mau sebut Bible atau Injil aja?
0: Bible aja, Bible.
1: Bible ini, kalau tahunnya berubah, jemaah sekalian, itu sebagian kalimat mengalami pengeditan. Ya, sehingga beberapa kalimat-kalimat yang dulu itu digunakan, sekarang tidak digunakan karena dianggap nanti menyebabkan orang masuk Islam. Nanti Koh Dondi menjelaskan. Fadal, Koh.
0: Nah, saya lanjutkan. Ketika saya menjawab tuduhan-tuduhan terhadap Islam, apalagi terhadap Nabi, setelah saya jawab berdasarkan beberapa pendekatan, saya langsung counter attack. Untuk kasus yang mereka tanyain kepada kita, itu di sini banyak ternyata. Ya, jadi kalau pernikahan Nabi dengan Aisyah berdasarkan hadis di Bukhari atau di Muslim, dinikahi usia 6 tahun, berumah tangga usia 9 tahun, begitu kan? Di sini ada yang namanya Ishak menikahi Ribka 3 tahun. Kemudian ada yang disebut dengan Raja Daud, kita kenal sebagai Nabi Daud alaihissalam, di sini diceritakan berzinah dengan perempuan istri orang. Kalau dihitung-hitung usianya 7-9 tahun. Ada lagi nanti di sini, kalau di kitabnya Perjanjian Baru nanti ada Maria hamil Yesus, usianya cuma 12 tahun. Dengan pertanyaan yang sama. Kalau kamu menganggap Nabi kami pedofil gara-gara menikahi anak usia segitu, orang-orang yang diceritakan di sini itu

0: pedofil atau bukan. Saya pakai cara begitu, Ustaz. Jadi ada counter attack-nya gitu. Kalau cuma defense ya mungkin terjawab, tapi masih bisa diserang. Kalau orang Islamnya tahu jawabannya, kalau orang-orang awam nggak tahu jawabannya, bahaya. Tapi kalau dengan ilmu seperti ini kita selain menjawab, kita juga langsung counter attack dengan bukti. Kalau sudah dengan bukti, mau ngomong apa dia? Di kitabnya mereka. Jadi itu membuktikan bahwa orang-orang yang bertanya seperti itu, mereka double standar. Standar ganda gitu, ya. Bukan standar ganda motor yang di tengah itu, Ustaz. Nah, jadi tadi kalau Ustaz Ahmad bertanya tentang perbedaan tahun cetak gitu ya. Kalau Quran mau dicetak tahun berapa, mau dicetak di mana, semuanya sama 114 surat. Betul kan? Jumlah ayat mungkin ada yang memberi nomor ayatnya yang sistemnya berbeda sedikit. Tapi mau di Indonesia, mau di Hong Kong, mau di Cina, mau di Maroko, mau di Afrika, mau di manapun, semuanya sama 114 surat. Dan kalau semua Quran, mushaf, yang hard copy, yang soft copy, semua di seluruh dunia dimusnahkan, sebentar aja udah jadi lagi, Ustaz, ya. Karena jutaan orang menghafal Quran. Tapi sekarang saya kasih lihat, ini kitabnya Kristen Protestan. Ini 66 surat. Saya pakai istilah surat nih, biar bapak ibu apa familiar gitu ya. 66 surat. Yang ini punya Katolik 73 surat. Yang ini punya Ortodoks 78 surat. Yang ini Ethiopia 81 surat. Bahkan kalau Kristen Ethiopia taunya Yesus kulit hitam. Taunya. Kalau Yesus yang di Eropa bule, kulit putih, mata biru kan? Kalau Ethiopia taunya Yesus kulit hitam. Kalau di Cina Yesusnya sipit, Pak. Kalau di Jawa Yesus dan ibunya pakai kebaya. Gak tahu kalau di Dayak mungkin pakai pakaian Dayak mungkin ya. Itu visualisasi mereka masing-masing gitu. Jadi tidak seragam. Itu karena digambar, dilukis, makanya jadi beda-beda. Semua kitab ini di seluruh dunia, yang hard copy, yang soft copy, semua dimusnahkan. Bakal ada lagi gak? Tidak akan ada lagi. Karena tidak ada yang menghafal. Jangankan menghafal satu buku, menghafal satu lembar pun gak ada. Tidak ada yang bisa menghafal satu lembar. Nah, jadi maksud saya, informasi seperti ini buat orang Islam itu juga boleh saya katakan sangat penting, ya. Dalam arti kita jadi orang yang berpegang teguh kepada Quran, dan kita jadi tahu kondisi mereka, dan kita jadi tambah kuat iman dan akidahnya. Karena, nah ini terus terang, karena saya lama di sono, saya jadi tahu kitabnya mereka ini memang memerintahkan, menyuruh mereka untuk apa? Untuk mencari jiwa. Mencari jiwa dalam arti apa? Nyari orang di luar agama mereka untuk masuk Kristen, yang disebut dengan program kristenisasi. Ada perintahnya di sini. Perintahnya ada di surat Matius 28:19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sampai apal saya itu benar. Tapi apalnya cuma 1-2 ayat kalau saya. Ya, jadi artinya kalau belum dibaptis belum selesai urusannya. Kita di Islam juga diperintahkan untuk menyampaikan kebenaran Islam. Kita juga diminta berdakwah. Kita juga paling hanya menyampaikan walaupun hanya 1 ayat. Tapi ada juga 1 ayat di Quran yang memerintahkan kita untuk berdebat kan Ustaz ya. Wajadilhum bilatihi ahsan gitu kan. Jadi itulah yang sekarang saya dan teman-teman di yayasan gunakan.
1: Tadi Kodondi waktu kita ngobrol sebenarnya sudah pernah disampaikan. Selalu siap berdebat kan gitu. Asalkan syaratnya bukan orang Islam. Jadi berdebat dengan siapapun siap, asalkan tidak berdebat dengan orang Islam.
0: Gini, jadi di yayasan kami memang membuat aturan, kita tidak berdebat dengan sesama Islam. Kalaupun ada perbedaan dalam Islam, itu kita anggap sebagai hasanah. Gitulah, ya. Yang kita cari adalah lawan debat itu adalah dari kalangan Kristen. Kita juga

0: dekati untuk dibawa masuk agama mereka. Sampai-sampai mereka bikin kitab begini, Ustaz. Ada kitab Taurat, Zabur, Injil. Sampai mereka bikin kitab kitab suci Injil. Kalau yang di sini sosoknya disebut Yesus Kristus, kalau yang di sini mereka pakai Isa Al-Masih. Buat apa?
1: Supaya orang Islam ini ya paling tidak familiar dengan nama-nama yang...
0: Betul. Yang ini sengaja dibikin untuk diberikan kepada orang Islam. Tuh sama, Yesus Kristus sama Isa Al-Masih sama. Kira-kira gitu. Ini juga ada Taurat, Zabur yang mereka bikin seperti atau apa namanya? Nuansanya seperti Islam. Nah, saya yang sudah mempelajari ini dan mempelajari Quran, sekarang saya ingin mengajak Bapak Ibu, kalau mereka tulis di sini tulisannya Alkitab, jangan sebut sebagai Alkitab. Karena ada ayat di Quran, Zalikal Kitabul Raiba Fih. Jadi Quran kita nama lainnya juga Alkitab. Kalau mereka bikin kitab tulisannya Taurat dan Injil, apakah ini Taurat dan Zabur atau Injil yang dimaksud Quran? Saya sudah pelajari siapa yang menyusun, di mana disusun, kapan disusun, saya sudah pelajari semua. Ini bukan Taurat dan Injil yang dimaksud Quran. Walaupun di Quran sudah menjelaskan segala sesuatunya bahwa di dalam Taurat dan Injil ada nama Muhammad atau Ahmad, di sini tidak ada namanya. Kalau tidak ada namanya, berarti kan ini bukan Taurat dan Injil yang dimaksud Quran, gitu maksudnya. Itu yang saya ingin apa namanya ya, sosialisasikan kepada saudara-saudara Islam, supaya apa? Supaya kita masing-masing, kita juga nggak mau Quran kita juga ditafsirkan secara serampangan. Makanya kita juga tidak menafsirkan kitab mereka. Kita hanya tahu ada apa di dalamnya atau ada variasi apa di dalamnya. Quran sering dituduh, Quran juga banyak versi. Dengan ada mushaf hafiz, ada mushaf waras, ada kolun dan sebagainya. Yang seperti itu sebenarnya mudah sekali. Itu kan hanya masalah variasi bacaan gitu ya.
1: Dan ada legalitasnya langsung dari Nabi.
0: Nah, semuanya sampai atau kembali atau istilahnya tersambung kepada Rasulullah. Nah, kira-kira gitu Ustaz. Jadi buat kita, harapan kita adalah mari kita tingkatkan rasa syukur kita kepada agama, satu-satunya agama yang diridhoi di sisi Allah, yaitu Islam, sesuai dengan Quran Surat Ali Imran ayat ke-19. Maka dari itu supaya kita benar-benar menjalankan Islamnya juga dengan tulus, juga menjalankan Islamnya dengan lapang dada gitu, ya. Ketika kita mungkin kalau gini ya, oke, masalah ekonomi, masalah dunia itu banyak. Tapi ketika kita sadar bahwa kita diciptakan manusia ini hanya untuk beribadah, kemudian kita bisa hargai nikmat iman Islam itu, insya Allah masjid ini akan selalu penuh, insya Allah. Insya Allah, itu aja harapan saya. Ya, saya kalau sholat subuh di suatu masjid yang penuh itu rasanya seneng banget ya. Sekarang sudah bareng dengan teman-teman dari Biker Subuhan. Masya Allah, mana teman-teman Biker Subuhan? Ada ya? Wah, masya Allah ya. Berjuang untuk subuhan, masya Allah. Gitu kira-kira.
1: Baik kok. Mungkin yang ingin kami ketahui juga dari antum bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yubtalal mar'u ala hasabi dinih. Seseorang itu akan diuji oleh Allah sesuai dengan kadar keimanannya atau baiknya di dalam agama. Artinya kalau semakin orang itu banyak berkhidmah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dakwah, kemudian juga amal solehnya enggak diragukan lagi, jasanya untuk Islam juga besar, itu ujiannya berat. Tapi begitu ketemu antum kayaknya lihat orang kayak enggak punya masalah gitu kok. Antum lihat nih wajah teman-teman Samarinda ini kan wajah kreditan, wajah utang yang belum kebayar gitu. Lihat antum kayak orang enggak punya masalah dan itu enggak mungkin. Ya pasti akan ada ujian yang berat yang Allah berikan kepada antum. Boleh berbagi cerita dengan
0: baik.
1: Kita.
0: Dulu waktu baru-baru saya masuk Islam, saya sempat berguru kepada seorang Habib. Namanya Habib Haidar Alwi, tinggalnya di Pelabuhan Ratu, Sukabumi. Khususnya di desa, Sampora, Cikidang. Almarhum, beliau sudah almarhum. Ketika pertama-tama kali saya sampai ke dia, saya pikir saya akan belajar Islam yang seperti yang saya bayangkan. Tapi ternyata enggak. Apa yang saya pelajari dari beliau ternyata benar-benar menunjukkan

0: Islam itu ternyata agama yang paling humanis. Dia tidak terikat dengan ormas, dia hanya seorang habib yang tinggal di sebuah kampung, bahkan ceritanya cukup mengenaskan, dia sampai harus menikahi seorang wanita yang sudah hamil, istrinya yang pertama meninggal dan sebagainya. Ketika saya mendengar nasihat-nasihat beliau, kita tahu bahwa orang Islam tahu yang namanya hablum minallah, hablum minannas. Oke, orang Islam yang imannya tinggi sekali, dia akan menjaga supaya hablum minallahnya sempurna. Itu bagus. Tapi kalau ada hablum minannas yang cacat, artinya kita sampai menzolimi orang walaupun hanya sebiji korma, itu sudah membuat agama kita cacat gitu. Apa maksudnya ibadah atau amal kita cacat gitu. Saya sangat ingat dengan pesan tersebut, sehingga ketika saya masuk Islam dengan pola pikir yang saya sudah lama, cukup lama di Kristen, saya baru melihat bahwa oh ternyata Islam itu, kalau orang Kristen bilang agama mereka agama kasih, kalau Islam bukan agama kasih, saya bilang berarti. Tapi apa? Agama kasih dan sayang. Gak cuman kasih. Gitu. Bedanya di situ ya. Jadi kalau di Kristen dulu kan ada agama kasih, kasihlah musuhmu, kalau ditampar pipi kanan kasih pipi kiri gitu kan. Nerimo gitu. Kalau di Islam walaupun ada istilahnya apa namanya izin untuk kita membalas kezoliman orang dengan balasan yang setimpal, tapi memaafkan lebih baik. Ternyata ajaran Islam itu yang bisa diterapkan.
1: Lebih logis. Jazaun sayatin sayatu

0: dengan lima ini ternyata paling tidak bisa menolong mereka. Menolong mereka dalam arti apa? Tidak seuzon kepada Allah. Itu aja.
1: Masya Allah. Baik, teman-teman sekalian, mungkin ada yang ingin bertanya langsung kepada Koh Dondi, masih ada waktu. Kita tadi sampai jam 12 malam, bukan ya?
0: Oh, enggak. Siap.
1: Salah.
0: Lanjut subuh.
1: Mungkin boleh yang ingin bertanya, Adal, Haji, ada mic di situ? Ah, itu, lagi diambilkan. Baik, langsung singkat, jelas, tegas, Pak.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Perkenalkan, nama saya Abdul Hamid. Ustaz, berkenaan dengan mu'alaf, pernah dulu kita bersama mengajak untuk memu'alafkan sekitar 28 orang. Nah, di antaranya itu ada juga yang mu'alafnya itu sudah berkali-kali, Ustaz. Berkali-kali. Kemudian ada juga yang mengatasnamakan mu'alaf untuk mencari keuntungan. Untuk itu, langkah-langkah apa saja yang bisa diambil atau diatasi untuk menyadarkan kalau memang dia betul-betul mu'alaf dan juga bisa menghantarkan dia untuk menjadi lebih bagus dalam Islam. Mungkin itu saja, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Kayaknya ini masalah yang pernah kita singgung di Jakarta. Ya. Ada beberapa yang ngaku mu'alaf ya, untuk ngambil donasi itu ya.
0: Betul? Ya, betul. Jadi saya juga sudah amati masalah-masalah seperti ini, Pak ya. Maka itu saya waktu itu pernah minta kepada pengurus MUI pusat supaya apa? Supaya dibuatkan namanya Asosiasi Lembaga Mu'alaf Indonesia. Dan yang harus menjadi anggota asosiasi itu adalah memang lembaga-lembaga mu'alaf center atau yang punya mu'alaf center dari masjid-masjid. Tujuannya apa? Supaya setiap anggota asosiasi ini mereka setor data. Ya, setor data. Jadi orang yang sudah masuk Islam datanya terintegrasi sampai ketahuan kalau ada orang nanya nih. Ini dulu saya mengusulkan ini kenapa? Karena saya nanya orang MUI, saya nanya Kemenak, pada nggak bisa jawab. Pertanyaan saya apa? Pak, berapa orang yang masuk Islam di Indonesia selama setahun? Nggak pernah dijawab. Datanya ada nggak? Ada. Tapi di mu'alaf center-mu'alaf center. Nah, mu'alaf center ini datanya nggak mau dijadikan satu. Mereka pegang simpen kuat-kuat gitu. Akhirnya alhamdulillah MUI sudah bantu, akhirnya sekarang sudah ada ALMI, Pak. Asosiasi Lembaga Mu'alaf Indonesia. Jadi kalau mau memu'alafkan siapa-siapa, sebaiknya dia langsung cek dulu di website yang bisa kita cek orang ini sudah pernah syahadat di mana gitu, Pak. Itu solusinya. Jadi dia nggak akan bisa syahadat ulang gitu. Nah, makanya mu'alaf center itu harus jadi anggota asosiasi ini. Itu ya, Pak ya. Itu solusi yang dulu sudah pernah saya usulkan dan alhamdulillah sudah direalisasi. Cuman mungkin belum terkonsolidasi sekarang. Sekarang ketuanya Ustadz Fadlan Garamatan. Tahu ya, Ustadz ya? Itu saudara saya, Ustadz. Oh iya. Saya ditelepon sama Ustadz Fadlan. Kodondi itu saudara saya. Iya, Ustadz, saudara saya Iman. Bukan. Kodondi kan Dondi Tan. Saya Fadlan Garamatan. Ya, jadi tadi kalau Pak Wagub sebut nama saya, ternyata kurang panjang Pak Wagub. Kurang panjang. Saya nama panjangnya Dondi Eko Putro Susanto Tan Sin Ho. Oh, ada nama Cinanya. Ya Pak ya, jadi gitu kira-kira. Kalau bisa Pak, kalau di suatu daerah seperti di Kaltim, kalau ada Islamic Center, sebaiknya Islamic Center ini membawahi beberapa DKM-DKM atau masjid-masjid yang tergabung di Kaltim, supaya apa namanya mensinkronkan data. Jadi kalau setiap ada masjid yang mensadarkan orang, lapor ke mana sampai ke Islamic Center. Nanti kalau ada orang datang minta di masjid mana mau sadarkan, masjid ini sebelum mensadarkan bisa cek dulu.

0: dulu ke Islamic Center, misalnya begitu, untuk wilayah-wilayah yang belum, mungkin belum ada Maulaf Center-nya, gitu ya Pak ya. Semoga menjawab pertanyaan.
1: Baik, izin masih ada waktu kok bisa
0: boleh.
1: Ya?
0: Boleh, ayo.
1: Silakan, mungkin pertanyaan kedua. Silakan. Singkat padat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Izin Pak Wagub, Pak Wakil Wali Kota, Ko Dondi dan Pak Ustadz Ahmad. Izin kok mau bertanya, kebetulan nih kan Ko Dondi bawa Bible, mau tanya, pernah lihat prokesnya Ko Dondi, bagaimana menyatukan Tritunggal? Karena kata Paulus, dia melihat sosok Yesus, burung dara, dan sekiranya bisa diterima logika yang masuk akal gitu kok. Dan saya mau lihat juga yang Bible bagian tidak asli itu kok. Terus satu lagi kok yang mau tanya tadi, apa jumlah mu'alaf yang Ko Dondi di Jakarta itu sudah berapa orang itu kok? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, saya jawab yang kedua dulu ya. Tadi saya sudah sebutkan kurang lebih 700-an. Tepatnya sampai kemarin 714 mu'alaf.
1: Artinya ini kok ya, yang diislamkan ini oleh lembaga yang baru. Sebelum ya. Itu ada?
0: Sudah ada tapi nggak banyak. Belum banyak. Gak banyak. Ya. Yang terakhir, kebanyakan yang sekarang datang untuk minta disadatkan itu karena menonton video-video debat saya sama pendeta. Kemarin ada satu perempuan, dia dulu sudah sempat mau masuk Islam tapi akhirnya tertahan lagi sampai 7 tahun. Akhirnya dia punya pacar muslim, sama pacar muslim berdiskusi agama, sama pacar muslim dikasih video-video saya debat. Dia nonton. Akhirnya kemarin datang ke studio, minta disadatkan, saya tanya alasannya kenapa. Dia bilang, waktu saya nonton Ko Dondi debat sama pendeta, kok saya yang malu ya? Jadi ada disadat. Nah, yang nomor satu, mengenai Trinitas. Mungkin buat bapak-bapak yang belum pernah dengar Trinitas, saya kasih briefing sebentar. Trinitas itu adalah akidahnya orang Kristen yang percaya bahwa Tuhan itu Esa, tapi bisa bermanifestasi dalam tiga pribadi. Tiga pribadi, satu hakikat gitu bilangnya. Orang Kristen mau bilang itu masuk logika atau mau apa namanya? Logis gitu, itu tidak akan bisa. Ya, nanti kalau dikupas satu-satu, nanti ujung-ujungnya mereka akan bilang bahwa itu adalah misteri. Misteri dari mana? Misteri dari agama-agama misteri sebelumnya, dari Sumeria, Babilonia, Persia dan sebagainya. Tapi ternyata di kitabnya mereka yang mengajarkan konsep Trinitas itu, kata Trinitasnya tidak ada ya. Tapi ayat yang mengajarkan konsep Trinitas itu cuma ada satu ayat. Satu ayat. Jadi ada ayat yang mengatakan bahwa ada Bapa, Firman, Roh Kudus dan ketiganya satu. Nah, itu. Nah saya mau minta tolong Ustadz Ahmad Syahrin bacain boleh?
1: Boleh, boleh.
0: Boleh ya, tenang Ustaz, tenang. Baca ini enggak usah pakai bismillah, tenang.
1: Bukan bahasa Suryani kan?
0: Oh, bukan.
1: Bisa kalau
0: Bukan.
1: Bukan Mama Gufron.
0: Nah, ini ada sebuah kitab yang kemana-mana saya bawa. Ini adalah kitab suci Katolik. Di sini ada kalimat apa Ustaz?
1: Tidak untuk diperdagangkan.
0: Tidak untuk diperdagangkan. Jadi ini tidak bisa dibeli di toko buku, ya. Ini ada pengantar dan catatan lengkapnya tahun 2009 dipersembahkan kepada umat Katolik Indonesia oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik Departemen Agama Republik Indonesia. Jadi resmi dong. Resmi. Dicetak cuma 3.000. Ini adalah kitab memang khusus calon pastor. Ya. Ada ayat yang berbunyi begini. Ini ada catatan kakinya. Nah, tolong Ustaz. Ini ada di surat 1 Yohanes pasal 5. Ayat 7 dan 8. Ini 7, ini 8. Tolong kan.
1: Bismillah. Oh, enggak usah bismillah kok ya.
0: Enggak usah bismillah. Ya.
1: Sebab ada tiga yang memberi kesaksian di dalam surga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. 8. Dan ada tiga orang yang memberi kesaksian di bumi. Roh, dan air, dan darah. Dan ketiganya adalah satu.
0: Nah, ada catatan kakinya di bawah.
1: Oh ya, ini nah, dibaca ya.
0: Ini perhatikan nih Mas, nih bunyinya.
1: Baik. Ayat 7 dan 8 di dalam surga, titik-titik di bumi. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karena bagian ini pasti tidak asli.
0: Mohon diulang Ustaz, mohon diulang.
1: Jadi ditambahkan.
0: Mohon diulang Ustaz, karenanya apa?
1: Karenanya bagian ini pasti tidak asli.
0: Tidak asli kata lain apa Ustaz?
1: Ya palsu berarti. Jadi tercantum gitu di sini. Tapi ini, dicetakan sekarang enggak ada kok. Ini
0: enggak gini. Kalau yang ini cetakan untuk calon pastor. Kalau yang untuk jemaat yang bawa ke gereja yang ini
1: tidak ada catatan
0: tidak
1: kakinya.
0: Tidak ada. Tidak ada catatan itunya. Ya, jadi kalau yang ini catatannya memang untuk calon pastor. Jadi pastor-pastor yang ceramah di atas mimbar tahu bahwa di dalam kitabnya ada ayat yang pasti tidak asli. Bahkan saya punya kitab seperti ini Ustaz. Ini disebut dengan kitab New International Version, bahasa Inggris. Untuk ayat yang tadi, ada catatan kaki seperti ini. Nah, seperti ini. Ini yang paling bawah nih. Kalimat, and there are three that testify on earth, not found in any Greek manuscript before the 16th century. Tidak terdapat di dalam naskah Yunani manapun sebelum abad 16. Ayat ini, sisipan ini masuk ke dalam kitabnya mereka itu memang di abad 16. Ya, jadi kalau ada kitab yang ada ayat yang pasti tidak asli itu bisa nggak disebut kitab suci gitu aja. Itu aja pertanyaan saya dulu ketika saya belajar ini. Kalau sudah ada jawaban begitu. Saya pernah debat sama pendeta Ustaz. Saya sambil pegang ini saya tanya Pak Pendeta, Pak 1 Yohanes 5 ayat 7 itu firman Tuhan bukan? Dia jujur, dia bilang bukan. Begitu dia bilang bukan, yang nonton tepuk tangan. Ketika saya tanya lagi, kalau begitu Pak, kitab yang ada ayat tidak asli itu bisa gak pada disebut kitab suci? Dia bilang bukan. Ya sudah, cukup, buat saya udah cukup gitu. Saya tidak punya target mengislamkan pendetanya, tidak. Tapi ketika selesai debat, ada ibu-ibu minta disadarkan. Alhamdulillah, itu bukti bahwa hidayah murni mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, Mas ya.
1: Silakan, Ustaz. Sudah terjawab semua tadi.
0: Sudah terjawab? Alhamdulillah.
1: Baik, mungkin pertanyaan terakhir.
3: Izin.
1: Silakan dari
3: Pak. Izin, Pak. Dari Pak. Mana? Izin. Kami dari perkumpulan mualaf, Pak, boleh bertanya?
1: Siap. Mana Ustaz? Oh ya. Singkat ya, habis ini Pak Ustaz yang

0: Oh ya, betul Ustaz.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Pertama, saya ingin menyampaikan penghargaan terima kasih atas penuturan, pengalaman, dan apa yang disampaikan oleh Ustadz Kohdoditan tadi. Bagi saya ini adalah sebuah pencerahan dan ilmu yang baru juga sebagian besar yang saya dapatkan. Usia saya sekarang menjelang 68 tahun, Pak Ustadz. Dari pengalaman hidup saya, dan saya ingin nanti Pak Ustadz memberikan juga pengalaman, pasti mengalami. Dan saya pernah baca juga di beberapa tulisan, Islam itu mengajarkan bahwa pengkhianatan itu adalah kejahatan yang paling berbahaya. Tentu kita banyak sekali mengalami pengkhianatan, baik oleh orang dekat kita maupun teman-teman kita, keluarga kita. Nah, saya banyak mengalami itu, sehingga saya akhirnya menasihatkan kepada teman, keluarga, anak-anak saya, kalau Anda jadi pengkhianat, maka belajarlah dari peradaban sejarah manusia. Pengkhianat itu matinya paling gak enak. Kalau gak bunuh diri, dibunuh dengan sangat kejam dan seterusnya. Semua sejarah mengajarkan itu. Nah, pertanyaan saya atau mohon berbagi dari Pak Ustadz, bagaimana kita menghadapi untuk menguatkan diri kita? Karena membalas orang pengkhianat itu susah itu. Ini perlu kesabaran tingkat dewa kali ya. Tadi cerita tentang apa counter attack ya dengan defense. Nah, ini pengkhianat ini gimana ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik. Jadi dalam pengalaman saya, Pak, ketika berorganisasi dengan yayasan, pasti ada saja orang yang mungkin tidak sesuai dengan tujuan yayasan. Tapi alhamdulillah, sama seperti ilmu yang saya dapat dari Habib yang saya belajar itu, beliau mengajarkan kepada saya juga begini, Pak. Pertemuan dua orang itu semuanya pasti izin Allah SWT. Tanpa izin Allah SWT tidak akan bertemu dua orang, apalagi lebih. Ketika kita bertemu dengan orang, orang itu mungkin bisa bikin kita marah, orang itu bisa bikin kita ngamuk karena dia berkhianat, atau bisa juga orang itu menjadi saluran rezeki buat kita, atau orang itu bisa menjadi saudara kita. Semuanya itu adalah atas izin Allah SWT. Jadi termasuk peristiwa misalnya yang Bapak tersebut pengkhianatan, di dalam konteks agama itu tetap sebagai ujian, Pak. Ini kalau buat saya, Pak ya. Jadi yang kita perlukan dalam bertemu dengan siapapun itu apa? Hanya dengan iman dan kesabaran, Pak. Ketika ada orang berkhianat, ya sudah, kita lepas gitu. Jangan sampai kita berurusan dengan dia lagi. Serahkan kepada hukum agama atau kepada hukum negara. Karena kita di sini di Indonesia ada hukum positif gitu, Pak ya. Mungkin kalau di negara yang menjalankan syariat Islam udah langsung dipenggal gitu pasti. Nah, itu udah jelas. Tapi dalam hal ini saya menyerahkan bahwa itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga tinggal kita perlukan sabar, Pak. Ikutin saja prosedurnya. Kalau dia melakukan pelanggaran ya sudah, berikan sanksi yang secukupnya gitu, Pak. Mungkin dari saya begitu, Pak. Saya bukan seperti Ustaz Ahmad nih yang bisa memberikan dalil-dalil ya, tapi buat saya pertemuan dengan dua orang aja itu pasti dengan izin Allah, apalagi kalau banyak begini. Masya Allah. Wallahualam sawab, Pak. Terima kasih.
0: Barakallahu fikum. Baik, masih ada tersisa
3: Pak.
0: Silakan.
3: Pak.
0: Mana? Oh, silakan.
3: Ini ada dari perkumpulan Mu'alaf Islamic Center mau bertanya. Boleh?
2: Boleh, silakan. Boleh.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Perkenalkan Ustadz, nama saya Rini Makfiroh. Saya adalah binaan dari Islamic Center. Saya ingin bertanya, atau istilahnya minta tipsnya dari Pak Ustadz. Untuk mengajak teman-teman yang sudah mualaf, yang dalam hal ini kami sudah bukan masih muda lagi, tapi sudah memasuki usia mungkin di atas 40 ke atas. Nah, bagaimana caranya yang mungkin lebih santun untuk mengajak teman-teman ini aktif ikut dalam kegiatan pembinaan yang diadakan oleh Islamik ini, Pak Ustadz. Karena selama ini terkadang kalau sudah ada jadwal pembinaan, teman-teman itu banyak yang punya alasan masing-masing. Jadi bagaimana caranya untuk mengajak teman-teman ini untuk aktif ikut dalam kegiatan pembinaan ini? Itu saja Pak Ustadz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mungkin saya mau nanya sama Ustadz Ahmad Syarin.
0: Gimana Bu?
2: Apa hukumnya kalau kita mengajak orang mengaji tapi kita kasih intensif, insentif? Boleh gak Ustadz?
0: Boleh, karena jadi masalah.
2: Gitu Bu. Jadi kalau ngajak mualaf-mualaf aktif di Islamic Center, Ibu berikan aja intensifnya Bu. Minta Bu sama ketua BPIC ini. Ya, gini Pak, ini mohon maaf, saya bukan apa ya. Gereja juga melakukan begitu Pak. Bahkan lebih-lebih malah.
0: Dan sebenarnya Go, izin saya potong. Ya. Mereka nyontek kita.
2: Harusnya.
0: Setelah kita dicontek, kita nggak pakai
2: itu.
0: Rumus kita itu tadi kan.
2: Betul. Ya. Jadi sebenarnya konsep-konsep begitu sebenarnya di abad-abad 7, 8, 9 sudah ada yang menemukan ya. Tapi malah sekarang kita tidak melakukan, kenapa? Karena mungkin tidak melakukan syariat Islam secara segala lapisan gitu mungkin ya Ustaz ya. Jadi gitu Bu ya.

0: Numpang nanya.
1: Ya.
0: Ya, ini kan selama ini pembinaan mualaf dari Islamic Center.
1: Ya.
0: Alhamdulillah ini sudah ada, alhamdulillah sudah dari 2010 pembinaan ini berjalan dari almarhum Ibu Maryam dan almarhum Pak Mishab yang mendirikan perkumpulan kami ini, dari almarhum Pak Imron dan Pak Kiai Haji Syarifuddin, Kiai Haji Fahruddin juga yang membentuk kami di sini. Nah, di sini alhamdulillah sekarang ketua kami itu adalah Kiai Haji Muhammad Ilmi yang ada duduk di depan juga memberi sumbangan tadi. Ini alhamdulillah selama hampir 2 bulan ini ya, sudah ada kerjasama dengan Basnas. Ya, kami mohon doanya Bapak Ibu yang hadir di sini untuk bisa membantu mental kami yang sebagai pengajar dan yang kami ajar juga. Karena di sini mohon maaf, ini ada yang mualaf tapi masih ada yang gedor-gedor dari samping. Ya, paham ya gedor-gedornya ya, supaya bisa datang kembali ke agama dahulu. Nah, seperti itu. Seperti saya ini, kampung saya itu 90% Kristen.
1: Oh.
0: 90% Kristen. Nama kampung kami itu Miao Baru. Saya Dayak, Dayak Kayan Lekan.
2: Di sini Mas bisa dipersingkat karena waktu kita.
0: Siap. Saya ingin bertanya tadi website yang akan diketik itu kami belum sampai situ, Pak. Website yang tadi dikatai kode ini, habis itu dulu kita pernah ke MCI, Mualaf Center Indonesia di Istiqlal, sama Kod David, yang dulu sama Ustadz. Nah, pertanyaannya, saya nggak mau tanya, saya cuma ngasih tahu aja sih, kalau ini ada perkumpulan Mualaf di Islamic Center. Ya, mudah-mudahan ada timbal balik dari pemerintah, karena kami pernah dibantu cuma 2014. Sekarang tidak ada lagi bantuan dari pemerintah. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya tanggapin sedikit aja. Saya pernah didatangi oleh salah seorang petinggi Basnas. Ya, datang ke tempat saya. Karena dia menonton video-video saya juga. Kemudian ketika dia melihat saya memberikan zakat kepada orang yang bersadar di tempat saya, dia mengatakan bahwa yayasan yang boleh memberi zakat itu harus yayasan yang amil zakat. Punya izin amil zakat. Malah dibantu, saya jadi akhirnya sekarang menjadi amil zakat. Tapi maksud saya gini, ketua apa petinggi Basnas itu ketika datang ke tempat saya, dia juga bawa laporan keuangan dari satu asnaf, yaitu untuk mualaf itu ternyata dari sekitar ratusan juta, ini untuk Basnas DKI saja nih, dari ratusan juta yang khusus untuk asnaf mualaf itu ternyata yang tersalurkan baru 0,5%. Gak sampai 1%. Jadi memang Basnas sendiri juga mungkin untuk menyalurkan zakat untuk mualaf juga mungkin bingung gitu menyalurkannya kemana gitu mungkin ya. Nah, makanya dengan asosiasi itu sekarang sudah bisa lebih terarah. Basnas bisa menitipkan ke asosiasi itu untuk kemudian diteruskan kepada para mualaf. Ya, tadi Mas boleh cari nanti Alami saya lupa, pimpinannya Ustadz Fadlan Garamatan. Ya, barakallahu fikum. Sama satu lagi mungkin sebelum ditutup.
2: Satu pertanyaan kok.
1: Satu pertanyaan.
2: Silakan terakhir. Ya, silakan.
3: Ya, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Yang terhormat kepada Bapak Wagub dan juga Ustadz dan Dondi, saya mau bertanya di agama Kristen itu kan yang memperdebatkan Yesus Tuhan itu kan ada di Yohanes 13:13 ya. Wah, itu kan tapi di Perjanjian Lama yang saya tahu itu disebutkan, katakanlah Yesus itu adalah guru dan tuan ya. Yang di Perjanjian barunya itu katakanlah aku adalah guru dan tuan, seingat saya. Nah, itu apakah ada di kitab yang khusus calon pastor tadi kok, mengenai keaslian ayat Yohanes 13:13. Terima kasih.
2: Baik, langsung.

0: Langsung oleh Koh Dondi biar
1: langsung
0: dibukakan
1: ya.
0: Langsung.
1: Baik. Yang Yohanes 13:13 itu tadi bukan di perjanjian lama atau di perjanjian baru, itu semuanya di perjanjian lama, tapi versi-versinya, versi yang tahun lama dan tahun yang mungkin baru. Itu kalau di sini, tapi masalahnya bukan tulisan Tuhannya yang dipermasalahkan, tapi yang cetakan akhir belakangan itu Tuhan. Cetakan-cetakan yang dulu Tuhan. Bahkan ini ada yang cetakannya apa? Junjungan di sini, ya. Ada juga nanti yang cetakan yang Katolik yang lain, Rabi. Rabi itu apa? Rabi itu Ustadz gitu kalau di bahasa Yahudinya. Tapi kalau ngelihat di kitab yang ini, Yohanes 13:13, sebentar. 13:13. Di sini catatan kakinya nggak ada nih, kosong. Dari ayat ke 10 langsung ke ayat 14. Jadi tidak diberikan catatan kaki di sini. Ya, Mas ya. Tapi saya bisa membuktikan tidak semua Bible menyebutkan kata guru dan Tuhan, tapi ada yang junjungan, ada juga yang rabi, ada juga yang tuan. Oke.
0: Ya. Baik, bisa ya. Ya. Baik, jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah bincang-bincang lumayan mendalam dengan Koh Dondi. Semoga apa yang tadi beliau uraikan, beliau sampaikan menjadi nutrisi keimanan bagi kita, semakin membuat kita tunduk taslim kepada agama yang kita cintai ini. Baik, sebelum ditutup mungkin mohon kepada Koh Dondi menyampaikan pesan-pesan khususnya kepada saudara-saudara kita yang masih mu'alaf, semoga diberikan keteguhan dalam iman Islam. Kepada beliau kami persilakan.
1: Baik. Saya ingin mengulang atau merangkum sedikit yang tadi sempat saya sampaikan, bahwa ingat bahwa nikmat iman Islam itu adalah nikmat yang paling tinggi yang bisa kita raih, sehingga seperti perasaan saya ketika saya baru masuk Islam, saya merasa seperti Allah Subhanahu wa taala sedang memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada saya. Ya, itu saja. Jadi buat teman-teman yang apa namanya mualaf, semangat belajar. Semoga istiqomah, semoga husnul khotimah. Allah Subhanahu wa taala sudah sangat-sangat adil. Allah Subhanahu wa taala Maha adil. Dosa-dosa kita, orang-orang yang disebut dengan mualaf itu, dari mulai kita akil balik sampai kita bersyahadat, semuanya sudah dihapuskan. Tetapi perbuatan baik kita semuanya diberikan pahala, dan itu bukti daripada kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala. Buat saudara-saudara yang lahir di keluarga muslim, saya dulu ngiri kalau melihat orang-orang yang dari keluarga Islam. Ngirinya kenapa? Karena orang-orang yang lahir di keluarga Islam sudah diberikan banyak kesempatan untuk menempuh pahala, menjalankan Islam dengan baik, dengan segala amal solehnya. Itu dulu saya sebagai mualaf ngiri gitu. Tapi ketika saya tahu, oh ternyata dosa saya diampuni, pahala saya malah tetap dicatat. Nah, dalam hati saya bilang, nanti saya salib di tikungan sebenarnya. Ya, jadi buat teman-teman mualaf,
0: jangan disalib, saya muslim.
1: Oh iya, nanti disadatin lagi. Ya, jadi buat teman-teman mualaf, jangan rendah diri, jangan. Kita tetap harus belajar, jangan sampai tidak semangat untuk belajar Islam ya, terutama untuk baca Quran. Barakallahu fikum. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan jazak kepada guru kita Ustaz Koh Dondi yang sudah memberikan kepada kita nutrisi ilmu yang luar biasa, dan rasanya tidak ada rasa yang lebih tepat untuk kami ungkapkan sebagai ucapan terima kasih atas ilmu yang antum sampaikan, kecuali semoga Allah memberikan keistiqomahan, balasan dunia dan akhirat kebaikan bagi Koh Dondi. Dan jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita tentu masih sangat kurang dari ilmu-ilmu yang belum beliau sampaikan. Insyaallah Koh Dondi akan masih membersamai kita nanti di subuh hari. Insyaallah kita akan bincang-bincang secara lebih mendalam, dan semoga waktu juga bisa lebih lapang kita membahas kaitannya keimanan dengan rasionalitas. Karena di antara hal yang sangat berharga di agama kita, akal itu mendapatkan kedudukan yang terhormat. Bahkan dari 4 sumber hukum yang digunakan dalam Islam, selain Quran, hadis, ijma, ada yang namanya qiyas. Dan qiyas itu artinya adalah akal. Dan insya Allah lebih jauh, semoga nanti di waktu pagi Ko Doni diberikan kesehatan dan kesempatan. Terima kasih, kami mewakili seluruh tim dan panitia memohon maaf apabila ada kekhilafan kepada Pak Wabub. Jazakumullah jazasa kepada beliau yang sudah meluangkan waktu membersamai kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersamakan kita semua di dalam surga sebagaimana Allah telah membersamakan kita di dunianya dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup sama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Bapak Ibu yang sebelum pulang mungkin bisa lihat saya ada buku ya di depan. Ini adalah buku saya kedua. Ya, bisa dibeli di dekat pintu keluar ya, barakallahu fikum.
0: Bagi teman-teman sekalian yang masih bisa bersedia bertahan, kita akan menyaksikan syahadat dari calon mu'alaf yang insya Allah mohon Ko Doni dipimpin langsung. Pada beliau kami persilahkan.
1: Baik. Baik. Alhamdulillah di depan saya sekarang ada saudara Aristo Sudarman Pagat. Betul ya? Menyatakan keinginannya untuk memeluk agama Islam di Islamic Center Kaltim hari ini pada hari Senin ya. Hari Senin tanggal 15 bulan Juni tahun 2026. Bertepatan dengan malam 1 Muharram 1448 Hijriah, betul? Baik, alhamdulillah. Seperti biasa, nah ya, seperti biasa. Saya harus bertanya kepada siapa panggilannya? Aristo. Aristo. Aristo aslinya mana nih? Aslinya dari mana?
2: NTT.
1: NTT?
2: Iya.
1: Ini ke Kaltim apa? Merantau. Merantau. Oh, kerja apa? Ini dideketin.
2: Kerja di toko.
1: Kerja di toko. Ya. Kapan datang ke Kaltim, Samarinda?
2: Tahun 2022.
1: 22. Oke. Sekarang kerja di toko. Sedikit saja. Kenapa mau masuk Islam?
2: Percayaan dari diri sendiri, kemauan sendiri.
1: Dari diri sendiri. Ya. Mengakui satu Tuhan yang Maha Esa. Betul. Sebelumnya agama apa?
2: Katolik.
1: Katolik, baik. Seperti biasa, saya harus bertanya kepada calon mu'alaf dengan tiga pertanyaan. Ya, yang pertama, apakah saudara Aristo Sudarman Pagat ini mau memeluk agama Islam itu karena kemauan sendiri atau ada paksaan dari orang lain?
2: Karena kemauan sendiri.
1: Alhamdulillah. Yang kedua, orang tua tahu kalau Aristo mau masuk Islam?
2: Orang tua tahu.
1: Tahu. Reaksinya bagaimana?
2: Tidak ada reaksi dari orang tua, tergantung dari keyakinan kamu sendiri.
1: Baik. Alhamdulillah. Sebenarnya tujuan saya bertanya seperti itu adalah ingin mengatakan bahwa di dalam Islam siapapun yang mau menjadi orang beriman tidak perlu izin manusia termasuk izin orang tuanya. Yang dia perlukan sebenarnya hanya izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetapi kalau sebelum hari ini Aristo Sudarman Pagat sudah baik, sudah hormat kepada orang tuanya, setelah hari ini Aristo harus lebih baik, harus lebih sayang kepada orang tuanya. Amin. Ya. Baik ya. Yang ketiga, di dalam Islam ada rukun Islam. Sudah pernah dengar? Sudah. Bersyahadat, sholat, zakat, puasa, naik haji jika mampu. Ya. Apakah Aristo berjanji untuk berusaha sebaik-baiknya menjalankan syariat ini?
2: Berjanji.
1: Alhamdulillah. Baik, kalau begitu tidak ada lagi yang menghalangi Aristo untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Ini biasanya dibaca dulu atau langsung syahadat? Tuntun syahadat. Mungkin yang tempat tanggal lahir sama alamat gak usah. Dari nama langsung ke agama belumnya aja ya. Kalau sudah siap, tolong dibacakan ini, dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terus baru baca ini. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Quran surat Ali Imran ayat 19. Ya. Bisa enggak? Terjemahannya aja.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Terus ini, sesungguhnya.
2: Sesungguhnya agama yang diakui di sisi Allah adalah agama Islam.
1: Quran surah
2: Al-Qur'an surah
1: Ali
2: Imran ayat 19.
1: Langsung ini aja. Dengan ini saya nama
2: Aristo Sudarman Pagat,
1: agama sebelumnya
2: agama terdahulu Katolik, atas kesadaran dan keikhlasan sendiri menyatakan memeluk agama Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat.
1: Ya, sekarang kita berjabat tangan. Ikuti dua kalimat syahadat yang akan saya ucapkan dalam bahasa Arab. Nanti kita lanjutkan dengan bahasa Indonesia, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah.
2: Illallah.
1: Wa asyhadu
2: anna
1: Muhammadan
2: Rasulullah.
1: Aku bersaksi tiada yang layak disembah
2: selain Allah
1: dan aku bersaksi
2: Nabi Muhammad
1: adalah
2: utusan Allah.
1: Alhamdulillah. Saya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.

0: Baik, ada yang ingin saya sampaikan ya ke Aristo, bahwa di dalam Islam kita memahami bahwa setiap manusia yang lahir, termasuk Aristo, dulu ketika lahir sebenarnya fitrah. Fitrah artinya apa? Suci katanya. Ternyata fitrah itu artinya sifat asal manusia. Sifat asal manusia adalah apa? Muslim. Jadi dulu Aristo sebenarnya waktu lahir sudah Muslim. Muslim artinya apa? Orang yang berserah diri kepada kehendak penciptanya. Ya, tapi besar karena orang tua sehingga menjadi Katolik. Tapi ketika hari ini Aristo memeluk Islam, Aristo sebenarnya tidak pindah agama sebenarnya, tapi kembali ke fitrahnya jadi Muslim. Ya, dan ketika ada orang yang bukan Islam memeluk Islam, orang itu dosa-dosanya, alhamdulillah ya, dari mulai puber sampai dia bersyahadat, semua dosa-dosanya diampuni. Keren nggak? Keren. Nggak ada yang nggak keren dari Islam ya. Alhamdulillah. Tapi semua kebaikannya Aristo dari mulai puber sampai hari ini semuanya tetap dicatat sebagai kebaikan. Bahkan dikasih double sama Allah SWT. Ya. Itu bukti bahwa Allah Maha Adil. Ya, nanti setelah ini ikuti program pembinaan mualaf yang diadakan oleh Islamic Center Kaltim ya, supaya belajar step by step. Jangan borongan, jangan habis ini syahadat besok jadi imam, enggak boleh juga ya, pelan-pelan. Sudah sunat belum?
1: Belum.
0: Nanti sudah terus. Segera tentukan jadwal ya, cari jadwal, tentukan sunat gratis. Ya, mau pakai ya. Samurai atau pakai kampak? Enggak sakit ya. Zaman sekarang anak-anak habis sunat aja bisa main bola. Tenang aja ya. Tenang, nanti dibimbing oleh guru-guru yang ada di Islamic Center Kaltim. Insyaallah nanti bisa menjalankan Islam dengan baik ya. Dan karena Aristo hari ini baru bersyahadat, itu seperti orang yang tidak punya dosa, tadi kan sudah diampuni semua dosanya. Berarti Aristo nanti di depan banyak saksi ini harus doain kita semua. Ya. Doain. Pertama, doain bapak ibunya, orang tua. Masih ada?
1: Bapak masih ada, ibu sudah enggak ada.
0: Ibu tidak ada. Doakan bapaknya yang masih hidup. Ya. Tapi tidak boleh doakan ibunya yang sudah meninggal. Ya. Doakan bapaknya supaya dapat hidayah. Juga doakan kita semua di sini. Doakan kita semua di sini supaya kita istiqomah, ya. Dan insya Allah husnul khotimah. Husnul khotimah artinya apa? Meninggal dalam keadaan Muslim, ya. Janji? Oh janji. Takut ditagih janji. Alhamdulillah. Baik. Ya, kita juga sama-sama berdoa. Mudah-mudahan kita semua dijadikan golongan manusia yang mengikuti apa yang sudah Allah turunkan melalui Rasulnya. Dan insya Allah kita dijadikan golongan manusia yang menjadi saksi keesaan Allah SWT. Barakallahu fikum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Kami ucapkan selamat kepada Saudara Astrio. Dan Saudara Astrio ini adalah mu'alaf ke 1827 sejak Islamic Center didirikan. Dan insya Allah nanti kalau mau sunat, gratis sunat di klinik Islamic Center. Ya, tinggal tentukan jadwal kapan sunatnya, insya Allah difasilitasi oleh klinik Islamic Center secara gratis dari Islamic Center. Selanjutnya terakhir, mohon foto bersama terlebih dahulu, kodonditan dan beserta para Bapak Wakil Gubernur dan tamu undangan sekalian, mohon dapat duduk kembali. Ya, silakan berdiri. Kita foto bersama terlebih dahulu. Mohon dokumentasi. Ibu-ibu bisa di belakang, juga boleh di samping. Ya. Di situ aja ya, menghadap ke